0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi mandiri aja. Universitas Ubudiyah Indonesia, fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih,

0: dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Apalagi, Kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas Kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku punyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu. Hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti han tip tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Deng Kuaji. Ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645.

0: asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Apalagi, Kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UPI, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas Kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Tukate, tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
7: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak Bungzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alis ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu uam di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uam mentang.
7: Nyangka perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nang terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan sepeda dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal, Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hooks Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM, atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, kita bertemu di program acara Pesona Citra bersama dengan Firdaus untuk edisi siar 3 September 2026 dalam durasi tepatnya 2 jam dengan sebaya sampai dengan jam 12 siang nantinya. Di program ini tentunya saya akan membacakan berita-berita yang saya kutip dari berbagai sumber terpercaya dan lagu Aceh yang akan menemani Anda sampai dengan jam 12 siang nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, sebuah lagu yang sudah mengawali pertemuan kita yang dibawakan olehnya Dika Khan dengan judul Tubalam Gayung. Semoga lagu ini bisa menemani aktivitas Anda rekan sebaya, yang menemani tentunya aktivitas Anda di pagi hari ini rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita yang pertama rekan sebaya, yang kita awali dari laporan BPBD rekan sebaya, yang saya kutip dari AJNN tentunya. Karhutlah dominasi bencana di Aceh sepanjang Agustus 2026. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh diberitakan, Badan Penanggulangan Bencana Aceh atau BPBA mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi insiden yang paling dominasi sepanjang

sepanjang Agustus 2026. Karhutlah terjadi 29 kali dari 50 kejadian yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana atau Kalakas BPBA Bahron Bakti pada Rabu 2 September 2026. Ia menyampaikan tingginya kejadian karhutlah selama Agustus menjadi perhatian BPBA berserta dengan Badan Penanggulangan Bencana atau BPBD Kabupaten atau Kota dan unsur terkait. Kondisi cuaca panas dan musim kemarau dinilai meningkatkan potensi lahan mudah terbakar serta mempercepat penyebaran api. Berdasarkan rekapitulasi BPBA, total lahan kebun dan hutan yang terdampak karhutlah selama Agustus 2026 mencapai 110,8 hektar. Karhutlah tercatat terjadi di sejumlah daerah di antaranya Aceh Besar, Aceh Tengah, Benar Meriah, Lok Semawe, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan Gayo Lues. Bahron juga mengatakan upaya pencegahan harus menjadi perhatian utama karena kebakaran lahan dapat berkembang dengan cepat apabila tidak segera ditangani. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan, kata Bahron, harus menjadi langkah utama karena sebagian besar kebakaran lahan dapat berkembang dengan cepat apabila tidak segera ditangani. Ia juga menambahkan BPBA terus memperkuat koordinasi dengan BPBD Kabupaten atau Kota, pedalaman kebakaran, pemerintah pemadam kebakaran, pemerintah daerah, TNI dan Polri, serta aparat gampung dan juga relawan kebencanaan dan masyarakat yang menghadapi berbagai potensi bencana. Respon cepat dan deteksi dini dinilai sangat penting untuk mencegah terjadinya kebakaran menjadi bencana yang lebih besar serta menekan jumlah korban dan kerugian. Ya, rekan sebuah berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya dominasi kebakaran hutan rekan sebaya yang sering terjadi di Agustus ini rekan sebaya tahun 2026 ini. Dan tentunya rekan sebaya ini merupakan lampu kuning ya untuk kita sebagai masyarakat juga agar yang pertama tidak membuka lahan dengan cara dibakar, apalagi ini lagi panas-panasnya rekan sebaya, dan juga banyak dan rumputan yang kering ya, tentunya sangat mudah terbakar. Jadi ada baiknya ya untuk membuka lahan jangan dibakar rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, di saat hutan sudah kebakar pasti yang merugikan diri kita sendiri tentunya rekan sebaya, dan juga orang di sekitar kita, seperti dampaknya ada kabut asap rekan sebaya yang terjadi di Kalimantan. Dan tentunya mudah-mudahan tidak lagi bertambah ya kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Aceh rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk anda rekan sebaya ada dua lagu. Yang pertama lagu darinya Effendi Maulana dengan judul Teluk Sabang, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Arif dengan judul Salah Sayang Truh Mati. Yang saya pilihkan untuk anda rekan sebaya, dan untuk anda selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hey,
1: kakak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah, mantap. Apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame.
1: Ada
0: band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UI, iya,
0: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Hai Bilal, dolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
4: Kepu nang becak masih.
3: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti yang tak sabo. Tapi mengada becak barang kan lho dengan mandum. Barang-barang pih lho.
4: Hai betul masih. Cuma yakin yang tak jemput dengan becak.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Oh, padat terus roh daripada Cin.
5: Puna hai Bilal.
4: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Pah menurut roh ni?
5: Ketak kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
3: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
4: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
4: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
3: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
4: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang buat CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uo mentang.
8: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye kok bisa hana lepi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
8: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
7: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
8: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
7: Bek putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kaipo lewanyan lom.
7: Yang kenyan Kwaji, ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan ngen New AVAC.
8: Pak teman alamat new AV AC-nya. Padup lemoy ji, lemoy telepon awaknya.
7: CV new AV AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
8: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AV AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio JTC FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra. Masih bersama saya Firdaus yang tentunya menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya rekan sebaya yang masih saya kutip dari ACNN rekan sebaya. Pria di Aceh Utara tewas, diduga tewas di sawah. Dikutip dari ajnn.net dari Aceh Utara diberitakan, Sofian 43 tahun warga kampung Codah, Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara ditemukan meninggal dunia di area persawahan pada Rabu 2 September 2026. Korban diduga tewas setelah tersambar petir saat berada di sawah. Sofian ditemukan warga sekitaran pukul 15.05 waktu Indonesia Barat dalam kondisi telungkup di tanah. Ia diketahui pergi ke sawah sejak Selasa sore sekitaran pukul 18.30 waktu Indonesia Barat untuk melihat kerbau miliknya, namun tidak kunjung kembali ke rumah. Polres Aceh Utara AKBP Tri Aprianto melalui Kapolsek Tanah Luas Ibda Marzuki mengatakan pihak keluarga mulai mencari korban setelah menyadari Sofian tidak kunjung pulang. Pencarian dilakukan keluarga bersama dengan warga di tengah kondisi cuaca yang kurang bersahabat. Saat itu, wilayah tersebut diguyur hujan deras yang disertai dengan sambaran petir. Hingga akhirnya warga menemukan korban dalam kondisi sudah tidak bernyawa di area persawahan. Menurut Marzuki, pemeriksaan awal yang dilakukan tim Inavis Polres Aceh Utara menemukan tanda-tanda yang mengarah pada dugaan korban tersambar petir. Setelah proses pemeriksaan di lokasi selesai, jasad Sofian kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Keluarga disebut tidak mengizinkan untuk dilakukan visum dan otopsi. Peristiwa tersebut menjadi peringatan bagi masyarakat yang masih beraktivitas di area terbuka saat cuaca buruk. Marzuki juga menghimbau warga serta masyarakat, khususnya petani, untuk meningkatkan kewaspadaan dan segera meninggalkan area terbuka seperti persawahan ketika hujan deras disertai petir. Ya rekan sebaya, berita darinya AJNN yang memberitakan tentang seorang pria yang ditemukan tewas di sawah rekan sebaya diduga tersambar petir rekan sebaya. Tentunya hal ini bukan kejadian yang pertama terjadi ya, dan juga sudah ada beberapa yang terjadi seperti tersambar petir di lapangan rekan sebaya, ada juga yang tersambar petir di rumah. Tentunya ini membuat kita perlu harus selalu waspada, apalagi cuaca untuk beberapa hari sebelumnya juga rekan sebaya tidak menentu, dan kita perlu waspada terhadap cuaca ekstrim. Apabila sudah ada tanda-tanda hujan deras disertai dengan petir ya, ada baiknya menghindar, cari tempat yang aman rekan sebaya, dan tentunya juga kita perlu menjaga keselamatan. Dan juga rekan sebaya, berdasarkan informasi yang didapatkan dari AJNN ya, yang memberitakan bahwasanya korban bernama Sofian 43 tahun warga kampung Codah Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara yang ditemukan meninggal di area persawahan rekan sebaya pada Rabu 2 September kemarin rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, mudah-mudahan keluarga diberikan ketabahan atas segala ujian yang diterimanya. Dan rekan sebaya juga kali ini sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, ada dua lagu tentunya. Yang pertama lagu darinya Liza Aulia dengan judul Babah Pintu, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Rais dengan judul Alamat Misha yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan, atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Citra Warna Pesona Citra Rekan Sebaya bersama saya tentunya Firdaus yang masih menemani Anda Rekan Sebaya hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Baik Rekan Sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya Rekan Sebaya yang masih saya kutip dari AGNN Rekan Sebaya. DPO kasus curanmor di Aceh Besar ditangkap di Banda. Dikutip dari AGNN.net dari Aceh Besar diberitakan, tip opsional Satreskrim Polres Aceh Besar menangkap seorang pria yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO terkait kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Desa Lamlepung, Kecamatan Kota Cedle, Kabupaten Aceh Besar. Pria berinisial M, 24 tahun, warga Kampung Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, ditangkap pada Rabu 2 September 2026 di kawasan Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan untuk melacak keberadaan tersangka yang telah ditetapkan sebagai DPO. Kapolsek Aceh Besar AKBP Khairul Ihsan melalui Kasatreskrim AKBP M. Rosi Hanafi mengatakan M merupakan DPO dalam perkara yang dilaporkan melalui laporan polisi nomor LP.B/21/7/2026/SPKT/Polresta Polres Aceh Besar/Polda Aceh tertanggal 15 Juli 2026. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul yang nomor polisi BL6412JL yang digunakan terduga berkaitan dengan perkara tersebut. Alasan kasus ini, penyidik menetapkan pasal 476 KUHP. Polisi juga menghimbau masyarakat serta warga untuk meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah aksi pencurian kendaraan bermotor. Masyarakat juga diminta memarkirkan kendaraan di lokasi yang aman dan terang serta jika tersedia beberapa berada di jangkauan kamera pengawas atau CCTV. Selain itu, pemilik kendaraan disarankan untuk menggunakan kunci ganda dan kunci cakram, memasang alarm ataupun sistem pelacakan GPS serta tidak meninggalkan kunci ganda dan dokumen kendaraan dalam kendaraan. Rekan sebaya, berita darinya AGNN yang memberitakan bahwasanya DPO kasus curanmor di Aceh Besar ditangkap di bandar. Rekan sebaya yang diberitakan AGNN, rekan sebaya yang ditangkap oleh tim opsional Satreskrim Polres Aceh Besar yang ditangkap berinisial M, 24 tahun, warga Kampung Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Banda Aceh. Rekan sebaya ditangkap pada Rabu September 2026 di kawasan Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Penangkapan dilakukan rekan sebaya setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan untuk melacak kendaraan tersangka. Dan tentunya rekan sebaya juga, meskipun kejadian ini terjadi di Aceh Besar, rekan sebaya, tentunya bagi kita yang mungkin berada di sekitaran Lubuk Semawi, Aceh Utara, Birun dan sekitarnya juga ya, perlu berhati-hati rekan sebaya, terutama dalam memarkirkan kendaraan. Ada baiknya kita memarkirkan kendaraan kita di tempat yang aman, terang ya, bisa kita lihat tentunya. Dan juga apabila memungkinkan, pasang pengaman ganda rekan sebaya agar tidak terjadi kemalingan. Dan tentunya rekan sebaya, terhadap kewaspadaan kita bisa meningkatkan keamanan bagi diri kita sendiri tentunya rekan sebaya. Baik rekan sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya
Ada dua lagu rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Rodi Kamal dengan judul Hana Yang Lain, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Cud Syarifah dengan judul Gasih Ngan Sayang, yang saya pilihkan untuk anda rekan sebaya. Dan untuk anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak singa.
4: Kepu nang becak masih.
3: Hai pokopo. Singah cek ke kan terus dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti yang tak tabo. Tapi mengada becak barang kan lho dengan mandum. Barang-barang pih lho.
4: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Oh, padat terus roh daripada Cin.
5: Punah ya Bilal?
4: Mana bang? Masih gigi jak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Pah menurut roh ni?
5: Ketak kura api roh ni kak Pungsu. Yang menjenuh bapak ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
3: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
4: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
4: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
3: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
4: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih terental motor mentang Mbak CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
7: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepia. Kalau pia tak pudep kipas.

0: Terpi ya teh ji?
1: Ha na ek long terpi. Rencana long nuk bungko, long nuk yu timang mekila kebrok-brok kedih manteng na cik manfaat.
0: Nyam tang, talah urung terpi ron ku aji.
1: Ha na long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa.
0: Bek putu asa, dasya dedeng ku aji. Cik ni yu terpi sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pegah? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewat nyalom.
0: Nyang kenyan ku aji, ase rone talah urun serpi. Maka aji, ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
1: Patemana alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
0: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra. Rekan sebaya tentunya masih bersama saya Ferdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya rekan sebaya yang memberitakan tentang keracunan MBG rekan sebaya, yang saya kutip dari GNN rekan sebaya. Kepala sekolah di Benar Meriah juga diduga keracunan MBG sempat larang siswa santap makanan. Dikutip dari AGNN.net dari Benar Meriah diberitakan, dugaan keracunan makanan makan bergizi gratis atau MBG yang terjadi di Kecamatan Timang Gajah, Benar Meriah ternyata tidak hanya dialami belasan siswa sekolah SD atau sekolah dasar yang dirawat di Puskesmas Lamparang pada Rabu 2 September 2026. Awalnya, kepala sekolah lebih dahulu mengalami gangguan kesehatan setelah mencicipi MBG program Presiden Prabowo sebelum dibagikan kepada siswa-siswi di SD tersebut. Kepala sekolah bahkan sempat melarang para siswa menyantap makanan tersebut. Larangan itu muncul setelah dia menjadi orang yang pertama mencicipi menu MBG dan kemudian merasakan sesuatu yang tidak beres pada mulutnya. Peristiwa tersebut kemudian membuat pihak sekolah mengambil langkah untuk mencegah siswa mengonsumsi makanan yang diduga menimbulkan keluhan kesehatan itu. Namun, sebagian siswa tersebut telah lebih dahulu menyantap makanan tersebut. Sejauh ini Kepala Puskesmas Lampahan Eva Rosa kepada AJNN menyampaikan bahwasanya 6 siswa masih menjalani perawatan di Puskesmas Lampahan, sedangkan 10 siswa lainnya telah diperbolehkan pulang sejak Rabu sore setelah mendapatkan penanganan medis. Keluhan yang dialami para siswa antara lain sakit perut, mual hingga gatal-gatal. Para siswa datang ke Puskesmas secara bertahap setelah mengalami gejala tersebut usai mengonsumsi makanan MBG yang dibagikan di sekolah. Di tengah penanganan, para siswa dapur penyedia makanan MBG di Kecamatan Timang Gajah disebut telah dipasangi garis polisi. Pemasangan garis polisi itu disebut berkaitan dengan penanganan dugaan keracunan dan penelusuran terhadap sumber makanan. Namun, informasi mengenai pemasangan garis polisi belum dapat dikonfirmasi secara resmi. Hingga berita diturunkan rekan sebaya, belum ada keterangan dari kepolisian mengenai apakah lokasi dapur MBG tersebut benar telah diberi garis polisi maupun alasan pemasangannya. Penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa juga belum diketahui. Pemeriksaan terhadap kondisi siswa, makanan yang dikonsumsi, serta proses penyediaan dan distribusi MBG perlu untuk memastikan penyebab terjadinya kejadian. Eva juga mengatakan para siswa yang datang ke Puskesmas lama telah mendapatkan pemeriksaan dan penanganan medis. Kondisi mereka masih dipantau oleh tenaga kesehatan. Ya, rekan sebuah berita darinya AJNN yang memberitakan bahwasanya kepala sekolah di Benar Meriah juga diduga keracunan MBG rekan sebaya sebelum siswa ya sempat memakan. Kepala sekolah juga sempat mencicipi menu MBG dan kemudian merasakan sesuatu yang tidak beres pada mulutnya rekan sebaya. Kejadian tersebut rekan sebaya terjadi pada Rabu 2 September 2026 rekan sebaya. Terjadinya di Kecamatan Timang Gajah, Benar Meriah, yang terjadi keracunan makanan bergizi gratis rekan sebaya. Mudah-mudahan kejadian tersebut tidak terulang kembali rekan sebaya, dan juga tidak ada korban selanjutnya rekan sebaya dalam makanan bergizi gratis tersebut rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya. Ada 2 lagu rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Niken KDI dengan judul Rumah Kaye yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, dan dilanjutkan dengan lagu darinya
Diza Olia Diza Rahmi dengan judul Onkai Luruh yang saya pilihkan untuk Anda dengan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabuy, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra. Rekan sebaya, tentunya masih saya temani hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Baik rekan sebaya, segera saya bacakan berita selanjutnya rekan sebaya, yang kali ini saya kutip dari serambinews.com rekan sebaya untuk Anda. Cuaca di Lhokseumawe semuanya berawan, prediksi BMKG untuk sebagian Aceh. Dikutip dari serambinews.com dari Lhokseumawe diberitakan, sesuai dengan prediksi BMKG, kondisi cuaca di Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Kamis 3 September 2026 pagi berawan, rekan sebaya. Pada siang harinya, cuaca di kota Lhokseumawe diprediksikan masih berawan dan malam hari nanti cuaca di kota Lhokseumawe diprediksi dilanda hujan ringan. Amatan wartawan serambinews.com Saiful Bahri, pada pagi hari cuaca di Lhokseumawe berawan. Memasuki pukul 10 waktu Indonesia Barat, cuaca di Lhokseumawe masih berawan rekan sebaya. Hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, cuaca di Lhokseumawe masih berada berawan hingga terasa adem bila beraktivitas di luar ruangan. Sesuai dengan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Maliko Saleh Aceh Utara, kondisi suhu di Lhokseumawe hari ini berkisaran antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius. Selain itu, BMKG Stasiun Meteorologi Maliko Saleh Aceh Utara memprediksi akan terjadi hujan di sebagian Aceh, tepatnya di 6 kabupaten atau kota selama 3 hari ke depan, yakni mulai daripada Jumat 4 September 2026 hingga Minggu 6 September 2026. Keenam daerah prakirawan cuaca ini, yakni Benar Meriah, Birun Lhokseumawe Aceh Utara dan Aceh Timur serta Langsa. Sesuai dengan informasi melalui grup WhatsApp Info BMKG Maliko Saleh, Jumat 4 September 2026, Benar Meriah, Birun Lhokseumawe Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa dilanda hujan ringan. Keesokan lusanya, pada Sabtu 5 September 2026, Benar Meriah, Birun Lhokseumawe Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa masih dilanda hujan ringan. Terakhir, pada Minggu 6 September 2026, Benar Meriah, Birun, Lhokseumawe Aceh Utara, Aceh Timur, dan Langsa tetap dilanda hujan ringan. Suhu khusus Benar Meriah berkisaran antara 16 hingga 28 derajat Celcius. Sedangkan suhu untuk wilayah Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Lhokseumawe, dan Birun berkisaran antara 24 derajat hingga 34 derajat Celcius. Ya rekan semua, berita darinya serambinews.com yang memberitakan perkiraan ya cuaca hujan, perkiraan cuaca yang akan terjadi di Lhokseumawe dan juga Birun dan sekitarnya rekan sebaya. Dan tentunya mudah-mudahan informasi tersebut juga bisa menjadi rujukan untuk kita ya, yang mungkin sangat membutuhkan sinar matahari untuk seperti menjemur kerupuk, ikan dan lainnya ya. Dan tentunya kita juga bisa bersiap-siap untuk hujan. Dan tentunya rekan semua, mudah-mudahan informasi ini juga dapat menjadi rujukan bagi kita semua. Dan kali ini rekan semua juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu ada 3 lagu rekan sebaya yang sudah saya pilihkan untuk Anda. Yang pertama rekan sebaya, lagu darinya Bob Rizal dengan judul Mendarah Luka, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Moh Erzam dengan judul Menyesai. Dan lagu yang ketiga rekan sebaya yang juga saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya, darinya
yaitu lagu darinya Husni Almuna dengan judul Riwang yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Pesona Citra. Rekan sebaya tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Atau lebih tepatnya saya akan menemani Anda sekitaran 6 menit lagi atau 5 menit lagi rekan sebaya di program acara Pesona Citra. Dan rekan sebaya waktu di studio sudah menunjukkan pukul 11.55 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Pesona Citra untuk edisi siar 3 September 2026 rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya selamat siang yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat siang yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, selamat siang yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan rekan sebaya juga, semoga lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dapat menghibur Anda rekan sebaya, dan berita yang juga sudah saya bacakan juga dapat menambah pengetahuan dan informasi untuk kita semua. Selepas ini Anda akan ditemani dengan Pop Slow, lagu Pop Slow rekan sebaya hingga jam 2 siang nanti, hingga jam 2 nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah, mantap. Apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal na bui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patap do aku pinyo.
7: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
7: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
8: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
8: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi Gates.
7: Bid habuy lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat ate long habuy. Karena get kopinyo drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanje je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka, ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.

الله أكبر الله

Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
2: Kepu nang becak masih.
1: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam nga dah jemput nga Honda pasti han sep sabo. Tapi nga becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
2: Hai betul masih. Demam yakin ni tak jemput nga becak.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Oh, padat terus roh daripada Cin.
3: Punah air bila?
2: Mana bang? Masih gigi jat lah ke charter becak roh ni untuk jat bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kura api roh ni kat punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jat rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jat ni amin pilom.
1: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
2: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
2: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
1: Cuman nak supir bak drone.
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau neba supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
0: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New HVAC.
7: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-61.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
0: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
8: Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UPI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain.

0: Isinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudia Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pete pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puoi gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tetak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu, ya tabek nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baro kupi. Rasa sesuai ngan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Janganlah mencari rezeki dengan perbuatan maksiat, karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di at. Tanya ng pujut dah catur becak tinggah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Tinggah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hansip sabo. Tapi mengenang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uami mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Aseh hana lepi. Kali pia tak puh dep kipah angin. Daripada teh.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nung terpi ya teh Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urung terpi. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S-CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
4: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
4: Oh iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
4: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, UGM dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
4: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
4: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
4: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
4: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui. Nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes sile.
8: Padahal mai. Cilu rasa.
7: Bakal nak bui? Mangat tanya.
8: Punya mai. Patat dah kupinya.
7: Panai nak long do. Nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panai arang kata kri.
7: Bawa panai arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, ha, buji.
8: Kupi pilihan pui, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan, hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore rekan semua dimanapun anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Kang Baru nomor 45 Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk anda. Yang sedang anda dengarkan di gelombang dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Kang Baru nomor 45 Alu Awil Hux Mawe. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik

0: yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung dengan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Sumawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan Sebaya. Dan kali ini rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering rekan Sebaya, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Sore rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bang Baka, Bang Baka.
0: Bang Baka, gimana kabarnya ini?
1: Sehat juga.
0: Alhamdulillah ya. Ini salamnya buat siapa aja nih?
1: Buat Tunggu Kaliman di Nasara itu.
0: Iya.
1: Buat Menjenet di Nasara.
0: Ada lagi?
1: Buat di Patiar di Lam Gedung, di Pemberian Gedung.
0: Ada lagi?
1: Yanti di Lam Gedung.
0: Sudah
1: cukup dan
0: nah. Iya, ada salam spesialnya? Ada ucapannya? Ada ucapannya, Bang Baka?
1: Itu semua lah yang di situ.
0: Iya, ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Bang Baka?
1: Bergi.
0: Bergi, judulnya?
1: Manok Na Itik.
0: Manok Na Itik. Nah, baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan untuknya, Bang Baka ya. Assalamualaikum. Ya, rekan semua sudah ada Bang Baka yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan Sebaya. Dan rekan semua, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kali ini juga rekan semua sudah ada yang berdering. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bang Robin di Kerungkukuh, gimana kabarnya ini?
2: Ya, alhamdulillah sehatnya.
0: Alhamdulillah ya, mudah-mudahan sehat selalu Bang Robin ya.
2: Iya, iya.
0: Salamnya Bang Robin buat siapa aja nih?
2: Ya, yang pertama buat Firdaus,
0: iya,
2: Anita, Yahya, dan untuk teman-teman semua lah yang lagi mendengarkan Citet.
0: Iya, ada salam spesialnya?
2: Ya, salam spesialnya buat Firdaus ya.
0: Ada ucapannya?
2: Ucapannya selamat siang menjelang sore
0: ya. Ya, selamat siang menjelang sore juga untuknya Bang Robin ya. Ini lagunya Bang Robin?
2: Lagunya dari Arif.
0: Arif, judulnya?
2: Judulnya Daus Sejambil.
0: Ya, baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan lagunya ya. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Bang Robin di Kerungkukuh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: Rekan sobat dimanapun Anda berada, selamat siang menjelang sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Bu Diana di Bandar Meriah.
0: Bu Diana di Bandar Meriah, gimana kabarnya ini Bu Diana?
1: Alhamdulillah, masih kurang sehat ya
0: Bang Daud,
1: makanya nggak pernah lagi.
0: Oh, mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu Diana ya.
1: Iya.
0: Ini ada salam ya buat siapa aja nih?
1: Pertama buat Bang Daud.
0: Iya.
1: Buat Mbak Nida, terus Mbak Caca.
0: Iya.
1: Buat Bu Mona.
0: Iya.
1: Bu Mona ini Bu Diana udah apa lagi ya? Udah ngomong lagi.

0: Ada
1: salam
0: lagi?
1: Salam ya buat Bu Mona, terus buat Bang Najib.
0: Iya.
1: Bang Najib doanya biar cepat sembuh.
0: Amin, amin. Ada
1: buat
0: lagi?
1: Buat semua lah Bang.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Bu Mona aja, semoga sehat, rezekinya lancar.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Di itu, ini lagunya Bunda Diana.
1: Lagunya dari siapa namanya tuh? Haji Uma.
0: Judulnya?
1: Judulnya Iraya.
0: Ah, baik. Ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan ya.
1: Ya, ya, makasih Bang Daud ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Bunda Diana di Benar Meriah yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan kali ini juga Rekan Sebaya sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Ada dua lagu Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Bergi dan Ayu Kartika dengan judul Dumpuna yang sudah dipilihkan olehnya Mambaka. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Arif yang saya pilihkan untuknya Bang Robin di Gerung Kukuh. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.
2: Dek,

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS-CVT, HR-V, WR-V, serta BR-V E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
6: UB, iya,
5: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
8: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
9: Padahal mai, cilu rasa.
8: Bakal nabui, mangat tanya.
9: Punya mai, patat dah aku punya.
8: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
9: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, yang hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelung.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan ku pilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
8: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat ate long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio JTSFM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, bersama saya Ferdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat siang menjelang sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang bekerja rekan sebaya di sore hari ini, ataupun Anda yang sedang istirahat setelah beraktivitas di pagi hingga menjelang siang hari tadinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat siang menjelang sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook JTSFM Lok Sumawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan sebaya di manapun Anda berada, rekan sebaya selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan satu berita untuk Anda sebagai informasi rekan sebaya, yang saya kutip dari CNN Indonesia yang memberitakan Zohran Mamdani larang penggunaan AI generating di sekolah. Dikutip dari CNN Indonesia rekan sebaya, diberitakan dari Jakarta rekan sebaya. Wali kota New York Zohran Mamdani mengumumkan pelarangan penggunaan kecerdasan buatan atau AI bagi siswa sekolah pada Kamis 3 September 2026. Pelarangan tersebut tertuang dalam bentuk moratorium penggunaan AI yang berhadapan langsung dengan siswa usia dini hingga sekolah menengah pertama selama 1 tahun. Kebijakan tersebut tertuang berlaku untuk siswa jenjang 2K hingga kelas 8 pada tahun ajaran mendatang dan akan berdampak pada sekitaran 600 ribu siswa dan 2/3 populasi siswa sekolah negeri New York City rekan sebaya. Langkah ini rekan sebaya menjadi salah satu pembatasan AI paling agresif yang diterapkan di distrik sekolah besar di Amerika Serikat rekan sebaya atau AS. Mamdani juga mengatakan bahwasanya orang tua di New York berhak mengetahui anak-anak mereka mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa data mereka dimanfaatkan perusahaan teknologi. Yang kemudian juga rekan sebaya, kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya penolakan terhadap penggunaan teknologi di ruang kelas di Amerika Serikat. Sejumlah orang tua bahkan mendorong agar sekolah mengurangi paparan teknologi pada anak. Sejumlah negara bagian seperti Virginia, Idaho, dan Oklahoma sebelumnya juga telah meminta lembaga pendidikan mereka untuk menyusun panduan penggunaan AI di sekolah. Namun, pendekatan yang diambil oleh New York City lebih ketat dengan menghentikan sementara penggunaan AI untuk siswa yang lebih muda. Puluhan program AI akan dimatikan rekan sebaya, yang dimana Mamdani juga mengatakan pemerintah kota akan menghentikan atau menonaktifkan komponen AI pada lebih daripada 38 program yang sebelumnya diperbolehkan jika produk tersebut tidak memenuhi standar keselamatan dan pengawasan baru. Salah satu yang berdampak adalah Amira, tur pembacaan berbasis AI, dan juga pemerintah kota juga tidak akan menggunakan produk yang tidak memungkinkan fitur dimatikan. Selain AI, New York City juga membatasi penggunaan perangkat individual di ruang kelas rekan sebaya, yang dimana penggunaan perangkat secara umum dilarang untuk siswa dari jenjang prasekolah hingga kelas 2. Untuk siswa yang kelas 3 hingga kelas 5, sekolah direkomendasikan membatasi waktu penggunaan perangkat individual maksimal 30 menit rekan sebaya, sementara siswa sekolah menengah pertama direkomendasikan maksimal 45 menit. Presiden Amerika Serikat Foundation of Teacher Randy Wegerten menilai kebijakan tersebut mirip dengan usulan organisasi. Menurutnya siswa yang lebih tua perlu dipersiapkan untuk menghadapi dunia digital dan diajarkan menggunakan AI secara hati-hati. Namun anak yang lebih muda dinilai belum perlu lebih banyak bekerja dan berpikir tanpa terlalu banyak layar dan tanpa menyerahkan proses kognitif kepada teknologi. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, berita darinya CNN yang memberitakan bahwasanya Gubernur New York sudah mulai membatasi ya, yang dikeluarkan pada Kamis 3 September tadi rekan sebaya, untuk larangan penggunaan AI generatif di sekolah, terutama kepada anak-anak di usia dini atau di usia lagi berkembang rekan sebaya. Tentunya hal ini bisa kita terapkan rekan sebaya untuk anak-anak kita yang tidak seharusnya terpapar dengan teknologi lebih awal ya. Kita bisa membatasi dengan peraturan-peraturan yang mungkin bisa dibentuk lebih baik. Dan rekan sebaya juga kali ini sudah ada yang
mengirimkan pesan rekan sebaya melalui WhatsApp rekan sebaya. Saya bacakan pesan yang sudah Anda kirimkan rekan sebaya. Assalamualaikum Bang Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Andika Yuda di Sijuk Aceh Utara. Salam untuk semua fan-fan Citis. Salam spesial untuk istri, ucapannya selamat siang dan selamat beristirahat. Dan ditunggu aja lagunya, nanti akan saya putarkan untuknya Andika di Aceh Timur. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Andika Yuda ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Rekan sobat dimanapun Anda berada, dan kali ini rekan sobat juga sudah ada yang berdaring. Rekan sobat ya, saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa dan di mana? Abu Sabar di Banten Labu. Abu, gimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Salamnya buat siapa aja nih? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ini Abu Sabar.
1: Iya. Salam pertama kepada Bang Brian Dawos.
0: Iya.
1: Begitu kepada Bang Bujul.
0: Iya.
1: Kepada Mustafa. Kepada kepada Ibu Dewi.
0: Iya. Iya.
1: Dari Tembok Tengah ya.
0: Iya.
1: Dan lain yang sudah masuk, yang belum masuk, salam kepada Abu Sabar.
0: Iya, ada salam spesialnya Abu?
1: Spesial untuk Bunda, semoga betah sehat semua yang.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini Abu Sabar ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Abu? Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya pilihkan untuknya Abu Sabar ya. Ya, assalamualaikum. Ya, rekan sobat, sudah ada Abu Sabar di Banten Labu yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan sobat ya. Dan kali ini rekan sobat juga sudah ada yang berdaring, rekan sobat ya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak Firdaus.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bang Joliman di Terlambat Pesawe, Bang.
0: Bang Joliman, gimana kabarnya ini, Bang Joliman?
2: Alhamdulillah, baik, Bang. Dan alhamdulillah juga cuaca hari ini mendung,
0: Bang. Iya, alhamdulillahnya ya, Bang Joliman ya. Salamnya ini, Bang Joliman, buat siapa aja nih?
2: Salam yang pertama buat Bang Firdaus, kan?
0: Iya.
2: Yang sudah menemani kami rekan sebaya dari pagi sampai sore nanti jam 5 sore ya.
0: Iya.
2: Terus buahnya kandidat peserta keluarga. Buat Abu Sabar.

0: dari komunitas saya.
1: Iya.
0: Buat Sambaka, buat Mustafa, buat Pak Ayu yang ada di Cinda.
1: Iya.
0: Dan buat semua warga Surabaya, Bang, tanpa terkecuali.
1: Iya, ada salam spesialnya?
0: Spesialnya buat Bang Firdaus saja.
1: Ada ucapannya?
0: Ucapannya selamat bertugas ya, tetap semangat, jatuh cuaca di luar terpantau mendung. Dan semoga apa yang Firdaus inginkan segera tercapai, Bang.
1: Amin, amin, rabbal alamin. Ini Bang Jurliman ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
0: Lagu dari Christina aja, Bang. Gelas Retak.
1: Gelas Retak dari Christina. Baik, ditunggu aja lagunya. Nanti akan saya putarkan lagunya ya.
0: Oke, siap, Bang Berjauh. Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Bang Jurliman di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna. Sorry rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya kali ini juga sudah saya siapkan ada dua lagu tentunya rekan sebaya, yaitu lagu yang pertama darinya Haji Umar dengan judul Iraya Teka, yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Diana di Benar Maria, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Christina dengan judul Gelas Retak, yang sudah dipilihkan olehnya Bang Jurliman di Darussalam. Dan untuk anda rekan sebaya, harap bersabar karena akan kita terima kembali penelpon di sesi selanjutnya. Dan untuk anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak bungsu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tar rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam, pun malah kena tika meng mentang.
6: Boh panik.

0: nay rô cơ quan gọt tha thú ở mi đà lầm hay đem tiếng ngựa lùng
1: dê đừng qua gì bà rô nhăn cả kali nằm bà tăng à thế chả đi có thú mình đâu
0: nhăn cứ bà gà ra gì à thế hà nà lưu pì cả lưu pì à đạp bù đẹp kì bà ngên tà rít bà đà thế
1: dê có bì tà hà lưu pì đừng qua gì bù kà lưu thử pì à thế gì
0: hà nà ế lưu thử pì rên chà nà lông nữ bùng cố lông nữ yu tì măng mơ kì lò cơ bộ bộ kì đi mặn tầng nà chít măng phá án
1: nhăn thắng thà là hù rừng thử pì rô nằm qua gì
0: hà nà lông thử pì lê bà mơ nàng kì đê kapu toa thà tư yang kami hanapa
1: be putu asa dasha tedeng kuaji cine user piece ba awak new aviasi new aviasi dikerja secara profesional dan servis bergaransi
0: yang betoi ka pega be lage yang kaka pengalaman tu lage nyan iwawa serpi ate lage nyan ate gadoh lupi sang sang lupi lupi kai pole awanya lom
1: nyang ke nyan kuaji Ase ro ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
0: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
1: CV new AVAC beralamat di jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-61.
0: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afe AC nume beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio CTS FM Citra Mukti, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Ferdos yang menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya, silakan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mame. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Ani di Puncak Panggoy.
0: Bunda Ani di Puncak Panggoy, gimana kabarnya ini Bunda Ani?
1: Kabarnya baik-baik aja.
0: Alhamdulillah.
1: Hanteng-hanteng terus. Sama.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini hari ini Bunda Ani tidak panas kan?
1: Enggak lah, santai nyari. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Ini salamnya Bunda Ani buat siapa aja nih?
1: Kok ada menari ya?
0: Betul, betul, betul. Ada salamnya?
1: Salamnya pertama buat Yati Daus. Selamat
0: iya.
1: Tugas panjang umur dari Bikin selalu muda Yuyu Jaga.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Majid, Kompur, Bang
0: iya.
1: Rama, Ayu, Yoni, Arif, Salim Muslim juga Pak Sarial,
0: iya.
1: Bang Yudiman, Bang Amtar, buatnya Cidar,
0: iya.
1: Buatnya Nia, buatnya Bunda Dewi, buatnya
0: iya.
1: Yang tadi siapa yang masuk dari apa Aceh Tengah ya?
0: Yang Aceh Tengah itu ada Bunda Diana.
1: Nah, Bunda Diana ya, salam kenal, salam kompatrus. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah, mudahkan segala urusan, rezekinya lancar terus, panjang umur.
0: Amin.
1: Buat semua-semua dari

0: Tamahandaan ni.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Ada salam spesialnya bunda ni?
0: Salam spesialnya buatnya bucilku, selamat siang menjelang sore.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan dikasih keberkahan, lancar perusahaannya, rezekinya tetap dalam lindungan Allah, rezekinya lancar dan tetap amin.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Ini bunda ni ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
0: Kasih sayang Mustafa Kamal ada.
1: Kasih sayang dari Mustafa Kamal. Nanti saya carikan ya, bunda ini ya.
0: Oke, terima kasih Perdaun. Selamat tugas panjang umurnya, mudah rezeki, tetap saya selalu tetap dapat yang tercantik buat ke depan. Amin.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bunda Ani di Panggo yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Ani di Panggo, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya.

0: Rekan semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya. Dan tentunya juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan rekan sebaya, kali ini juga sudah ada yang berdering ya rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Iya,
0: sudah ada yang berdering ya rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Iya,
0: Abu Bintara di Buloh, gimana kabarnya Abu? Sudah sehat?
1: Ya.

0: mudah-mudahan cepat sembuh ya Abu ya.
1: Amin.
0: Ini salamnya Abu buat siapa aja nih?
1: Semuanya dapat tuh deh, kawan tuh.
0: Ada salam spesialnya?
1: Itu ya.
0: Ada ucapannya?
1: Selamat siang
0: sampai sore juga untuk Abu. Abu ingin mendengarkan lagu dari siapa nih Abu?
1: Arif ya.
0: Arif sudah Arif.
1: Rayu dia bangun aja.
0: Syailuk bangun. Baik, ditunggu aja lagunya. Abu nanti akan saya putarkan lagunya ya. Ya, assalamualaikum. Ya, rekan sebaya sudah ada Abu Mintara di Buluh yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, baik Anda yang sedang istirahat di sore hari ini rekan sebaya, ataupun Anda yang mungkin barusan pulang dari kerjaan Anda di dari pagi hingga menjelang siang hari dengan sebaya, dan sekarang waktunya Anda untuk istirahat ya. Selamat istirahat saja bagi Anda dengan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada dengan sebaya. Serta juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan juga tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja bagi Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya. Ya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda. Ada dua lagu rekan sebaya. Yang pertama lagu darinya Setia Band dengan judul Solat, yang sudah dipilihkan olehnya Andika di Aceh Timur rekan sebaya. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Abu Sabar di Pantan Labu, yaitu saya pilihkan lagu darinya Faisal Ulka dengan judul Raja Kembara, yang saya pilihkan untuknya Abu di Pantan Labu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya gimana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
8: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
9: Padahal mai, cilu rasa.
8: Bakal nabui, mangat tanya.
9: Punyo mai, patat do kupinyo.
8: Pane nalong do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
8: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan habuji.
9: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
8: Bit habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio GTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsApp yang rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook GTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang bekerja rekan sebaya, masih saya temani Anda tentunya. Ataupun Anda yang sedang istirahat di rumah ya, selamat istirahat saja di sore hari ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya juga, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya, serta Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya, baik itu di Radio Box rekan sebaya, Radio Garden dan lainnya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan rekan sebaya, kali ini juga akan saya bacakan sebuah berita rekan sebaya yang saya kutip dari GNN rekan sebaya, yang memberitakan tentang KKJ Aceh tanggapi kekerasan jurnalis saat liputan dugaan keracunan MBG di Benar Maria. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh diberitakan, Komite Keselamatan Jurnalis atau KK Kekerasan dan Intimidasi yang diduga dilakukan oleh anggota TNI terhadap jurnalis Tribun Gayo Bustami saat menjalankan tugas jurnalistik terkait dugaan keracunan makanan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benar Meriah pada Rabu 2 September 2026. KKJ Aceh menilai tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan terhadap jurnalis karena terjadi ketika Bustami sedang menjalankan tugas peliputan di Puskesmas Timang Gajah, tepatnya pada Rabu 2 September 2026. Yang disampaikan oleh Koordinator KKJ Aceh Rino Abonita pada Kamis 3 September 2026. Dia juga mendesak Detasemen Polisi Militer atau Denpom untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan kekerasan tersebut. Menurutnya, apabila hasil penyelidikan membuktikan tindakan tersebut berkaitan dengan aktivitas jurnalis Bustami, maka pelaku harus diproses dan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, Bustami diduga mengalami intimidasi dan kekerasan fisik dari seorang anggota TNI yang bertugas di Koramil Timang Gajah bernama Sarno. Peristiwa bermula ketika Bustami memotret situasi kepanikan di Puskesmas Timang Gajah. Saat itu sebanyak 16 murid dan seorang guru dilarikan ke instalasi gawat darurat atau IGD setelah diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG. Di tengah proses peliputan, redaktur media tempat Bustami bekerja menghubunginya untuk berkoordinasi mengenai kasus tersebut. Karena situasi di Puskesmas dinilai tidak kondusif, Bustami keluar ruangan dan menuju ke bagian samping Puskesmas untuk menerima telepon. Saat itulah Sarno menghampiri Bustami dan mempertanyakan alasan dirinya memotret situasi di lokasi. Bustami kemudian menjelaskan bahwa dirinya merupakan jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan. Namun, Sarno diduga telah mengintimidasi Bustami dengan menunjuk-nunjuk wajah korban dari jarak sekitar 1 meter dan memperingatkannya agar tidak meliput kasus dugaan keracunan tersebut. Bustami kemudian kembali masuk ke Puskesmas untuk melanjutkan peliputan. Ketika hendak menuju ke pintu IGD, Sarno diduga mencegat dan mendorong Bustami secara kasar. Sarno juga kembali memperingatkan Bustami agar tidak melakukan peliputan serta meminta agar tidak memberitakan hal-hal yang disebut bukan-bukan terkait dugaan keracunan massal akibat MBG. Atas kronologi tersebut, KKJ Aceh menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kemerdekaan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Rino Abonita juga menjelaskan bahwa pasal 18 Undang-Undang Pers mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan tindak pidana yang berakibat menghambat dan menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3. Pasal tersebut mengatur bahwa pers nasional tidak dikenakan penyosoran atau pemberedetan atau pelanggaran penyiaran. Selain itu, pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh dan juga menyalurkan gagasan serta informasi untuk menjamin kebebasan pers atau kemerdekaan pers. Dan rekan sebaya, Rino juga mengatakan kasus Bustami menambahkan
daftar kekerasan terhadap jurnalis yang diduga melibatkan aparat keamanan di Aceh, rekan sebaya. Dan mudah-mudahan rekan sebaya kejadian tersebut tidak lagi terjadi di tempat kita tentunya, rekan sebaya. Dan juga mudah-mudahan kita berharap kasus tersebut juga tidak bisa diselesaikan ya. Tentunya bisa diselesaikan dengan tepat dan juga bisa diselesaikan dengan kekeluargaan kalau bisa. Dan kita juga mengecam akan kekerasan terhadap jurnalis karena mereka untuk meliput informasi dan juga memberitakan berita yang sebenarnya, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, rekan sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung Rekan Sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Kali ini juga Rekan Sebaya sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya Mustafa Kamal dengan judul Kasih Sayang yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Ani di Panggoy, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Ulfa Zillafid Nazar Syah Alam dengan judul Rayu Le Baguna yang sudah dipilihkan olehnya Abu Bintara di Buluh. Dan sebelum itu Rekan Sebaya, kita akan jeda untuk sholat asar Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Puna hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron ka punju. Yang mujina bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bici nah, pak tu manjut dari rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak teman alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengut long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dasya tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyang kenyan Kuaji. Asero ne salah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan rekan sebaya, barusan saja telah kita break untuk tunaikan ibadah sholat asar, dan tentunya semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda rekan sebaya yang belum menunaikan ibadah sholat asarnya dan akan menunaikannya nanti rekan sebaya, selamat menunaikan ibadah sholat asarnya rekan sebaya. Baik rekan sebaya, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali program acara Citra Warna Sore rekan sebaya hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851 060 24559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lux Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lux Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

0: Bayu,
1: yeah.
0: Abu Bintara, Abu Jama, Abu Sabah, Bunda Kaira, Bunda mm-hmm. Ibu Ana, Bunda
1: yeah.
0: Sani, Bang Sunadi, Bang Yuri, Jika, yeah. Pak Umi, Pak Ibu, Nasir,
1: yeah.
0: Abdul, dan semua-semuanya.
1: Iya, ada salam spesial ya?
0: Buat Daud ya, saya selalu pindah pada kini.
1: Amin, amin, harapan alamin. Bunda Dewi, ini ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
0: Dari Rati Purwandianya.
1: Judulnya?
0: Ini apa aja boleh.
1: Saya yang pilihkan ya?
0: Iya.
1: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, rekan semuanya, sudah ada Bunda Dewi yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore, rekan sebaya.

0: Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah ada yang berdering ya Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon selanjutnya Rekan Sebaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa dan di mana?
1: Ini Bang Amsal di Darussalam semua tentunya Bang.
0: Bang Amsal di Darussalam, gimana kabarnya ini Bang Amsal?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saat ini, Bang.
0: Alhamdulillah. Yang penting Bang Amsal sehat sudah senang ini hatinya.
1: Iya. Semua senang. Kenapa? Istri di rumah senang. Kawan-kawan.
0: Betul.
1: Kan? Pokoknya kalau ada rekan-rekan kita, rekan sebaya yang sehat, nggak ada kekurangan suatu apapun, kita pun ikut bahagia. Kan?
0: Betul, betul sekali,
1: walaupun
0: Bang.
1: Walaupun mereka juga memberikan ke kita, tapi kita juga merasakan apa yang mereka rasakan.
0: Iya, betul. Nah, ini salamnya ini Bang Amsal buat siapa aja nih?
1: Salam yang pertama buatnya Bang Firdaus. Semoga ya. Sehat selalu sekeluarga tanpa kurang dari suatu apapun.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan segala urusan dan juga rezekinya.
0: Amin.
1: Sama Allah kan. Keluarga Nidar juga sekeluarga.
0: Iya.
1: Kakek Cia juga sekeluarga. Kakek Cia sekeluarga. Dan buat semua-semua aja pendengar dimanapun berada yang lagi mendengarkan Citra Warna Sore edisi Kamis hari ini Bang. 3 Agustus dan 3 September 2026 Bang.
0: Iya, ada salam spesialnya ini.
1: Spesial buat semua-semua ini ucapannya selamat sore ya. Ini cuaca terpantau sudah agak mendung dari tadi. Apakah terjadi hujan atau enggak kita belum tahu ya.
0: Iya,
1: kayak betul. Kemarin terjadi hujannya subuh tadi di semua. Kalau mungkin kalau di tempat-tempat lain ini udah hujan.
0: Betul betul betul betul.
1: Jadi maka dari itu tolong persiapkan diri Anda bagi yang mulai udah yang pulang kerja ini tolong disediakan mantel kan. Berhati-hati
0: iya,
1: dalam kendaraan karena apa sekarang kita tidak tahu kondisi jalan itu gimana. Kadang-kadang banyak berlubang.
0: Iya,
1: sedikit
0: betul.
1: Down tuh, apalagi di simpang elak tuh kan.
0: Betul,
1: sedikit
0: betul.
1: Jadi kecelakaan. Jadi harap berhati-hati bagi rekan-rekan semuanya dimanapun berada.
0: Iya, ini Pak Amsal ada lagu yang ingin didengarkan?
1: Lagu pastinya ada. Tentunya ini hari ini tugas Bang Firdaus ini PR-nya. Bang Firdaus pilihkan sekaligus Bang Firdaus keluarkan.
0: Baik, saya pilihkan ini ya.
1: Gimana,
0: saya yang pilihkan ini ya, Bang Amsal ya.
1: Iya, tapi yang enak ya, yang pop boleh kan?
0: Ah, boleh. Baik, ditunggu okay, aja lagunya.
1: Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya sudah ada Bang Amsal di Darussalam yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan sebelum Bang Amsal juga sudah ada yang ada Bunda Dewi di Menasa Masjid yang sudah ikut bergabung juga dengan Sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Dewi di Menasa Masjid, Bang Amsal di Darussalam ya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 060 2459 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTC FM Lok Semawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan dengan Sebaya. Dan tentunya

0: Rekan sebaya, cuaca meskipun mendung seperti ini kita juga perlu hati-hati rekan sebaya, karena ini juga sudah mulai mendekati akhir tahun ya rekan sebaya. Dan berdasarkan prediksi juga dari BMKG beberapa hari yang lalu, bahwasanya Aceh juga berpotensi akan terjadinya hujan deras rekan sebaya. Dan tentunya kita juga perlu mempersiapkan diri, baik itu mempersiapkan barang-barangnya diangkat lebih tinggi rekan sebaya, yang mungkin Anda yang menjadi langganan banjir ya rekan sebaya. Tentunya tetap semangat dan bersabar atas segala cobaan tentunya ya. Dan mungkin untuk Anda juga rekan sebaya yang mungkin masih di huntara atau masih di tenda ya, yang hingga saat ini belum mendapatkan huntara ya, mudah-mudahan cepat mendapatkan huntara dan tempat yang lebih layak tentunya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan juga selamat sore bagi Anda yang sedang mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Selamat sore yang paling baik aja tentunya untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering ya rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya dek. Iya, gimana kabarnya Pak Yus di Junda?
1: Iya baik-baik.
0: Alhamdulillah. Ya Pak Yus, salamnya buat siapa aja nih Pak Yus?
1: Ya, salam dulu pertama buat orang pidahulu.
0: Iya.
1: Buat di CTFM pada sore yang boleh baik.
0: Iya, ada salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Bang Pidau saja, sama sore, sama
0: amin, amin dan rabbal alamin. Doa yang sama juga untuk Pak Yus ya. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Yus?
1: Dari Lia Amelia ya, Ibu Ngong ya.
0: Ibu Ngong dari?
1: Lia Amelia ya.
0: Lia Amelia.
1: Iya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya, nanti akan saya carikan untuknya Pak Yus ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sebaya, sudah ada Pak Yus di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya.

Rekan Sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya juga selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitysfm.com Rekan Sebaya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasa Masjid darinya Ratih Purwasi dengan judul yang saya pilihkan, yaitu Mawar Bunga yang saya pilihkan untuknya Bunda Dewi. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Lia Amelia dengan judul Ibu Ngong yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusti Cunda. Dan untuk Bang Amsal harap bersabar karena lagunya sedang saya siapkan. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya gimana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes bile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punya mai, patat dah aku punya.
7: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Bok panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
8: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bit habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
9: Menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu kita menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.
2: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Sore. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda rekan sebaya hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Baik Anda yang sedang bekerja rekan sebaya di hari ini ataupun Anda yang barusan saja sudah bekerja ya dan sedang istirahat, tentunya selamat istirahat saja rekan sebaya dimanapun Anda berada tentunya.

Dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya akan saya bacakan sebuah berita Rekan Sebaya yang saya kutip dari AJNN Rekan Sebaya yang memberitakan 16.276 hektar sawah rusak pasca banjir Aceh belum tertangani Rekan Sebaya. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh diberitakan, pemerintah Aceh mencatat sekitaran 16.276 hektar lahan sawah yang rusak akibat banjir besar akhir November 2026 hingga kini belum tertangani. Juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Gubernur meminta penanganan lahan pertanian terdampak bencana segera dipercepat melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Data kerusakan seluas 16.276 hektar itu dilaporkan PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurniawan, dalam pertemuan dengan Muzakir Manaf pada Rabu sebelumnya. Menurut Nurlis, Gubernur meminta seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan. Penanganan juga diminta dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah kabupaten atau kota, TNI serta tim kelompok tani. Pemerintah Aceh juga meminta dilakukan kajian cepat terkait kebutuhan biaya per hektarnya. Perhitungan tersebut dinilai penting untuk memudahkan pelaksanaan survei investigasi desain sebelum pekerjaan fisik dimulai. Selain persoalan kerusakan lahan, Muzakir Manaf juga menyoroti bantuan alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan dari Kementerian Pertanian kepada pemerintah kabupaten atau kota. Gubernur meminta seluruh bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk mendukung aktivitas pertani dan memperkuat ketahanan pangan Aceh. Dan juga Rekan Sebaya, pemerintah Aceh juga berharap distribusi benih dan bibit bantuan mulai daripada padi, jagung, kopi, kakao, kelapa hingga karet dapat mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pasca bencana. Di sisi lain, pemerintah Aceh juga mengklaim realisasi anggaran untuk pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pasca bencana telah mencapai sekitaran 53% hingga 1 September 2026. Nurlis juga menyebutkan masih terdapat sekitaran 40.852 hektar sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang dan ditargetkan selesai ditangani, termasuk berbagai kegiatan pendukung lainnya. Ia juga meminta pemerintah kabupaten atau kota tidak hanya menjalankan pekerjaan di lapangan, tetapi juga memastikan proses pemulihan berjalan sesuai dengan sarana Rekan Sebaya. Rekan Sebaya, berita darinya AJNN tentunya ya memberitakan tentang 16.276 hektar sawah di Aceh belum tertangani Rekan Sebaya. Dan kita juga berharap mudah-mudahan sawah tersebut bisa segera digunakan kembali oleh masyarakat agar perekonomian masyarakat serta perkebunan juga kembali seperti sebelum banjir Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya. Ada dua lagu Rekan Sebaya yang sudah saya siapkan. Yang pertama lagu yang saya pilihkan untuknya Bang Amsal di Darussalam, yaitu lagu dari Nyaleto dengan judul Ruang Rindu, yang saya pilihkan untuknya Bang Amsal di Darussalam. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Jamal Alfata dengan judul Me'ah, yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak, makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun nipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urun terpih, Ron Kuaji.
6: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
5: Bek putu asa. Dah syah tu, Ron Kuaji. Cina you terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pegah. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
5: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan new AVAC.
6: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak New Hafi AC neme berijam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat sore yang paling baik aja tentunya Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16.56 waktu Indonesia Barat, dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Peson di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya untuk edisi siar Kamis 3 September 2026. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung. Ada Bang Baka di Desa Baloi, ada Bang Robin di Kungguku, Bunda Diana di Bunda Maria, Andika Yuda di Aceh Timur, Abu Sabar di Bantan Labu, Bunda Ani di Panggoy, Abu Bintara di Bulo, Bunda Dewi di Menasa Masjid, Pak Yus di Cunda, dan juga ada Bang Amsal di Darussalam, serta ada Bang Jol di Mandi Darussalam juga yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Selamat sore yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya dimanapun Anda berada. Dan juga Rekan Sebaya, selamat sore bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radioctcfm.com Rekan Sebaya. Rekan Sebaya, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan selama saya temani Anda di program acara Citra Warna Sore Rekan Sebaya. Dan Rekan Sebaya, saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh kakak,
5: asik banget nyanyi sendiri gitu.
6: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
5: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
6: Oh iya, iya.
5: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
6: Wah mantap, apalagi kak?
5: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
6: Terus jurusannya apa?
5: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
6: Terus daftarnya di mana?
5: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
6: Oh gitu.
5: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
6: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
7: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
8: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
9: Padahal mai, cilu rasa.
8: Bakal nabui, mangat tanya.
9: Punya mai, patah dah kupinya.
8: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
9: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
8: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
9: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
8: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
9: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupilih wah. Dan nama tulis bak mereji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental, na bak kopi get.
8: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyong kan mangat teh long habuy. Karena get kopinyo, drone hanan jak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
9: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Demam nga dah jemput nga Honda pasti han tep tabo. Tapi mga nga becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Demam yakin ni tak jemput nga becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uami dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu u mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kuaji, ase roh ni salah urun serpi. Maka ji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

pancar luas ke dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
5: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
5: Oh iya, iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiyah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
5: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
5: UGI,
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
5: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
5: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
5: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
5: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
6: Universitas Ubudiyah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
7: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
8: Padahal mai, cilu rasa.
7: Bakal nabui, mangat tanya.
8: Punyo mai, patat dah aku punyo.
7: Panen alung do, nyo kang kupi racikan di bung suku suku bang uma.
8: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
7: Boh panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
8: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
7: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
8: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kopi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kopi Original. Citra rasa kopi Aceh yang sep kental na bak kopi get.
7: Bid habuy, lempah mangat get kopinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kopinyo, drone hana nejak le bak kedai kopi. Jut long pegat kopi di rumah.
8: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu na becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang mujina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni am en pilom.
0: Bici ne? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group. Dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Allahu Akbar, Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

memperlancar ruas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada, dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45 Al-Awil Hot Semawai, Radio Citis FM, Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Malam untuk edisi Kamis 3 September 2026. Bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda untuk malam hari ini, rekan sebaya. Dan untuk Anda yang mau bergabung di program acara Citra Warna Malam, Anda bisa pilihkan lagu-lagu bebas ya. Untuk genre apa saja, intinya lagu yang ada di playlist kami malam ini, rekan sebaya. Nah, untuk nomor handphone yang bisa Anda hubungi seperti biasa ya, yaitu di 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Untuk rekan sebaya yang mau bergabung di inbox Facebook, silakan kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawe, rekan sebaya. Wali Band dengan judul lagu Ya Allah, yang sudah mengawali jumpa kita untuk malam hari ini, rekan sebaya, yang mana lagu tersebut sudah mengawali pertemuan kita. Semoga bisa menghibur Anda semuanya, rekan sebaya. Selamat malam, paling baik saja untuk Anda yang sedang menikmati waktu kebersamaan dengan keluarga, rekan sebaya, setelah pekerjaan yang menyibukkan Anda seharian dari pagi sampai sore ya. Dan malam hari ini adalah malam yang cukup dinanti-nantikan oleh siapa saja, baik itu kepala rumah tangga, baik itu ibunya anak-anak dan anak-anak sekalipun, karena semuanya pada ngumpul ya kalau malam hari, karena ayah sudah pulang, terus ibu gak ada kerjaan lagi, anak-anak juga udah pada santai, pastinya asik banget ya. Baik, untuk Anda rekan sebaya, selamat malam paling baik saja. Dan kali ini jika memang belum ada yang berdering, kita dengarkan dulu lagu dari Cinta Armi Yusuf dengan judul lagu Telanjo. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda. Baik saja, dan kali ini jika memang belum ada yang berdering, kita dengarkan dulu lagu dari Cinta Armi Yusuf dengan judul lagu Telanjo. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk

Lagu dari Army Yusuf dengan judul lagu Telanjo yang baru saya hadirkan untuk rekan-rekan sebaya. Semoga sudah bisa menghibur Anda semuanya. Dan kali ini kita lanjut ke lagu dari Wulan Permata dengan judul lagu Kertas Pembungkus Nasi. Untuk Anda semuanya tetap di CITES FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tunggu becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
6: Boh panen ai roh kawan. Got tha thu mi dalam. Hai tem tengo long.
5: Ye dung ku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu mentang.
6: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ate.
5: Ye ko bita hanalipi dung ku aji. Pu kali nung terpi ate aji.
6: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
5: Nyan tang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
6: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Be putu asa, dasya tu deng Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipih. Sang-sang, lipih-lipih kai po lewa nyalom.
5: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
6: Pak teman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
6: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat dahulu. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
7: apa penyakit umat dahulu itu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, terlalu banyak bersenang-senang, terlalu mewah, terlalu mengumpulkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu, merebut harta benda dunia, saling memarahi dan saling dengki hingga timbulnya zalim menzalimi.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Program acara Citra Warna Malam bersama Nidar yang saat ini menemani Anda rekan sebaya sampai jam 10 malam nantinya. Baik rekan sebaya, untuk yang mau bergabung di program acara Citra Warna Malam silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852 2235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Baik, untuk malam ini Anda bisa pilihkan lagu apa saja ya, dari genre pop, dangdut, Aceh ya. Boleh apa aja nih rekan sebaya. Yang mau ikutan ya silakan aja. Saya masih menunggu penelpon di putaran ini.

Selamat malam, paling baik saja untuk Anda semuanya, rekan sebaya dimanapun Anda berada yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ya. Ya, hati-hati aja di jalan. Semoga selamat sampai tujuan, rekan sebaya ya. Jangan lupa dan jangan lalai saat berkendara, karena zaman sekarang nih ya, kalau kita perhatiin sih ya, semuanya pada buru-buru, semuanya pada mau cepat-cepat nyampe ke rumah masing-masing. Jadi alhasil pada gak mau ngalah di jalanan ya, pengennya nomor satu ya, padahal kalau mau lebih hati-hati ya, sesuatu bisa kita hindari, sesuatu yang tidak kita inginkan tentunya bisa kita hindari, rekan sebaya. Dan apapun itu ya, jangan lupa setiap kali mau berangkat itu, setiap kali mau berangkat jangan lupa baca doa deh ya, mau berkendara jangan lupa juga baca doa, minta perlindungan sama Allah ya, semoga sampai ke tujuan dengan selamat, rekan sebaya.

Nah, rekan sebaya sembari menunggu yang mau ikutan bergabung, saya bakal bacakan satu berita nih rekan sebaya. Ini berita tentang penipuan rekan sebaya. Nah, ini jangan sampai salah satu dari rekan sebaya yang sedang dengerin ya jadi korbannya. Nah, ini modusnya adalah berkedok langganan film rekan sebaya. Oke, simak aja ya beritanya yang saya kutip dari kumparan.com yang mana mengabarkan bahwa polisi ungkap penipuan berkedok langganan film dan korban rugi belasan juta rupiah rekan sebaya. Nah, beritanya dari kumparan.com di Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara mengungkap dua kasus penipuan berkedok langganan film. Dalam kasus tersebut, polisi menangkap dua tersangka berinisial CMA dan MM. Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial BA masih dalam daftar pencarian orang rekan sebaya. Di Resiber Polda Sumut, Kombes Pol Bayu Wicaksono mengatakan bahwa pengungkapan ini diawali dari laporan terkait dugaan penipuan online rekan sebaya. Lalu pihak kepolisian berhasil mengamankan dua tersangka di Indekos di Jalan Luku, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada Rabu 19 Agustus lalu rekan sebaya. Nah, Bayu mengatakan ya, para tersangka melakukan penipuan dengan modus mengerjakan tugas berupa menonton cuplikan film dengan iming-iming akan mendapatkan bonus. Nah, itu dia rekan sebaya. Perhatikan modusnya ya. Dikatakan mengerjakan tugas berupa menonton cuplikan film dengan iming-iming akan mendapatkan bonus. Nah, kemudian ya, si pelaku membujuk korban yang sudah deposit di awal untuk melakukan deposit kembali ya setelah ia berlangganan film. Tersangka CMA berperan sebagai pembuat iklan di Facebook dan Instagram dengan berbayar 500.000 per bulan. Lalu ketika korban mengeklik iklan tersebut akan berpindah ke grup Telegram yang dibuat oleh pelaku rekan sebaya. Nah, lalu tersangka MM berperan sebagai admin yang menerima member atau anggota sekaligus mengarahkan untuk mengerjakan tugas kepada korban dan melakukan deposit. Selanjutnya, tersangka BA, ada tersangka lainnya lagi nih, berperan sebagai membujuk korban yang sudah deposit di awal untuk melakukan deposit kembali agar keuntungan itu bisa ditarik oleh para tersangka. Bayu mengatakan korban akhirnya mengalami kerugian setelah para tersangka tidak bisa dihubungi oleh korban rekan sebaya. Nah, dikatakan lagi ya, bahwa para member kemudian diarahkan untuk mentransfer kembali dengan alasan ini harus dipancing lagi, biar harus ini harus tambah lagi katanya ya. Akhirnya ditransfer lagi dan agar seluruh total bonus bisa ditarik, namun tidak juga berhasil. Setelah itu leave rekan sebaya. Tidak bisa dihubungi lagi pelakunya. Kemudian rekan sebaya dikatakan ya, berdasarkan pemeriksaan dua tersangka, mereka telah melakukan aksinya kurang lebih selama satu tahun terakhir. Terdapat 3 korban yang mengalami kerugian berasal dari luar provinsi Sumatera Utara. Korban pertama bernama Nurul Fitri, asal Aceh rekan sebaya. Asal Aceh nih ya, dengan kerugian Rp15.250.000. Kemudian korban kedua bernama Ahmad Aryo Sanjaya asal Kalimantan Timur dengan kerugian Rp2.270.000. Oke, lebih sedikit ya daripada yang asal Aceh tadi. Dan korban ketiga bernama Amida asal Jawa Timur dengan kerugian Rp2.270.000 rekan sebaya. Nah, rekan sebaya Bayu yang mengatakan para tersangka meminta korban untuk mentransfer sejumlah uang untuk deposit agar bonus bertambah sehingga korban tergiur dan akhirnya merugi rekan sebaya. Akibatnya kedua tersangka dikenakan pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Nah, ini dia rekan sebaya, jadi jangan mudah ya untuk percaya tentang hal-hal begini nih, yang namanya udah ngeluarin duit ini patut dicurigai rekan sebaya. Cek dulu kebenarannya ya, di cross check dulu, cari referensi banyak-banyak, tanya teman-teman, tanya kerabat atau siapapun ya, setidaknya untuk konsultasi. Jangan mudah mengeluarkan uang untuk saat ini rekan sebaya, apalagi untuk hal-hal yang tidak jelas informasinya atau nggak jelas tujuannya
dan iming-iming akan mendapatkan keuntungan yang besar kan sebaya. Baiklah, untuk kali ini Happy Asmara dengan judul lagu Tiara akan hadir, dilanjutkan Ami Rahmi dengan judul lagu Pungo Bubayang. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. Siap jalan bersama Honda.
3: Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama.
4: Eh
0: kakak,
4: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
4: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya.
4: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
4: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
0: UI
4: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
4: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
4: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
4: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
5: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
6: Nyan habui, naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
7: Padahal mai, cilu rasa.
6: Bakal na bui, mangat tanya.
7: Punyo mai, patat do aku punyo.
6: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
7: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
6: Bo panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
7: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
6: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
7: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh Kupi Original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental na bak kupi get.
6: Bit habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo ka mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
7: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Program acara Citra Warna Malam bersama Nidar yang temani Anda. 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp. Dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bunda Karera sepertinya.
1: Benar sekali. Apa kabar kakak?
0: Alhamdulillah baik banget. Bunda sendiri gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Kantong kurang sehat.
0: Aduh mak, kapan lah sehat kantong kita nih bunda?
1: Sehat sih, tapi kurang.
0: Oh gitu. Iya soalnya kayaknya kalau perlu sehat harus diopname dulu. Tapi susah opname sekarang, rumah sakit pada penuh. Apalagi buat dompet yang kurang sehat makin penuh rasanya. Ya ampun, sabar-sabar aja, insya Allah nanti dapat ya.
1: Masuk keluar.
0: Iya memang begitu, memang kita dikasih sama Allah itu rezekinya karena kita mau ngeluarin rezeki ya. Itu makanya dikasih.
1: Penting masih kuri.
0: Iya yang penting masih bisa memenuhi kebutuhan pokok udah aja dulu ya. Amin amin. Baik, silakan bunda. Salam buat siapa bunda?
1: Salam tuh Pak Cicunda, Pak Saria, Bu Mona, Bunda Dewi, Bunda Salmi, Ibu Delapang, Mbak Dok, Pak Dini Darsa, Nadi Dini, Bang Sam, semua lah tanpa terkecuali.
0: Baik, spesialnya Bunda?
1: Spesialnya untuk kakak aja.
0: Terima kasih, ada ucapan Bunda?
1: Selamat malam aja, selamat tugas, semoga kak mudah rezeki.
0: Amin, amin.
1: Sehat, dapat amin. Cantik lagi.
0: Masya Allah, amin. Terima kasih bunda. Bunda juga sehat selalu ya. Cantik luar dalam bunda ya. Amin. Mau lagu apa? Bebas bunda.
1: Lagu apa ya? Imam Es Saripin aja, tanpa kamu ya.
0: Tanpa kamu, ada kok saya, kok tanpa saya ada nih.
1: Itulah, tanpa kakak tak ada kaina.
0: Baik, semoga ada di playlist lagunya, ditunggu ya. Aja bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya rekan sebaya ada Bunda Karera ya di Tumpuk Tengah. Selamat malam, paling baik saja buatnya Bunda Karera. Yang mau menyusul Bunda Karera, rekan sebaya, boleh mau berapa penelpon silakan aja sih, enggak dibatesin. Enggak cuma 3, boleh 4, 5, 6. Berapa aja yang mau masuk di putaran ini silakan ya. Saya menunggu penelponnya nih rekan sebaya. Yang mau kirimkan pesan kirim aja dari sekarang ya ke 0851-0602-4559 yang mau SMS, atau 0852-2235-6469 yang mau WhatsApp. Yang berikut sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan Pak Wajul.
2: Ya Pak Wahed Manu.
0: Ya Allah, delak dakwa kan tu baik lembur malam Jumaat ya tu.
2: Hai munau ka munau sepul oi kan tu lembur
0: munau. Oh munan. Oh god hanapu yang
2: benar. Tahu je kena.
0: Kibarah tak pegah Pak Wan. Munau sepot sekira poh padi lah. Sekitar poh lima yang lewat bacuk menan siat hagai hujun. Siat hagai. Siat
2: hagai. Guno sampai tu laun nau jen tuhan ubi
0: ya. Iya, tapi yang kusiat sebagai Pak Wahana ini memang bulut tanah. Tapi memang uro rudo uronyo si uro sentuh rudo memang. Iya betul Pak Wah. Cuma hujan sebagai yang gelam nubi lepo kanang tentu malam dalam leke.
2: Ah, hujan yang jarunya pulang bulan yang kaderun.
0: Oh, kiban yang bulan tirut Pak Wah. Ana luntu oh.
2: Ah, bulan tirut biasanya kalau ka lepa 22 yo karap le blo nau yin dalam rua.
0: Oh menan Pak Wah.
2: Ya.
0: Oh ya. Kaku jep nya menan Pak Wah. Salam ke sapa Pak Wah?
2: Salam pane nak ke solein Pak Wah ke mandu merakarakan yang kolom tamong atau pi katamong yang anak tua Pak Wah sampo mandu Pak Wah bayi salam.
0: Good Pak Wah. Salam spesial na Pak Wah.
2: Salam spesial panen apa wah bahu lain ke anu darah Pak Wah yang di Pinan.
0: Good Pak Wah, terima kasih Pak Wah. Lagu pula lagu Pak Wah?
2: Lagu malamnya ke Pak Wah sakit nabi mandang je lah.
0: Sakit nabi ya, jid jid jid Pak Wah. Yeah. Pak Wah pernah mandang bah? Good. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, ada Pak Wajol di Kerung Pase. Dia lupa pen ya kalau hari malam Jumat kayaknya pulang ke rumah ya. Mungkin besok libur istirahat, enggak kerja jadi waktunya pulang ke rumah. Oke. Sehat selalu aja buatnya Pak Wajol yang ada di Kerung Pase. Kerung Pase lagi alupapun ya. Habisnya pindah-pindah, ada kerindu alam, Kerung Pase, alupapun. Ntar pindah kemana lagi nih Pak Wah? Oke, kita tinggalkan dulu Pak Wajol yang ada di alupapun. Yang mau menyusul Pak Wajol, rekan sebaya, saya masih menunggu untuk Anda yang ingin ikutan bergabung.

0: Baik rekan sebaya, sembari menunggu yang mau ikutan bergabung, boleh dong saya kembali update-update berita nih rekan sebaya. Nah beritanya dari kumparan.com masih ya saya bacakan, yang mana mengabarkan bahwa anggaran BGN tahun 2027 tahun depan capai 240,2 triliun rekan sebaya, dipangkas 30 triliun 97% untuk MBK. Oke, BGN menjelaskan pagu anggaran yang diperoleh sebesar 240,20 triliun untuk tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut turun 30 triliun ya dibandingkan pagu indikatif yang sebelumnya 270,20 triliun. Nah, Kepala BGN mengatakan efisiensi 30 triliun tersebut dilakukan khusus pada komponen bantuan pemerintah untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG rekan sebaya. Oke, beritanya ini komplit ya, yang lengkapnya rekan sebaya bisa langsung baca di kumparan.com supaya tidak salah arah ya. Mungkin ini hal yang ingin Anda ketahui atau setidaknya menambah informasi untuk kita semua rekan sebaya. Nah untuk berikut rekan sebaya, kita dengarkan dulu lagu dari Imam S. Arifin dengan judul lagu Tanpa Kamu, dan dilanjutkan satu lagu kasidah dengan judul lagu Sakit Nabi buatnya Pak Wajol yang ada di Alupapen ya Bunda Karera. Ini dia lagu permintaannya untuk Anda semuanya, tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.
1: Yang inilah suara hati.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singah.
4: Kepu nang becak masih.
3: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada dah jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
4: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput dengan becak.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
4: Oh, padat roh roh daripada Cin.
5: Punah hai bila?
4: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
3: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
4: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
4: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
3: Cuman nak supir buat drone?
5: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
4: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
2: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Aseh hana lipi. kalau pia tapu dep ki pangen daripada ati.
7: Je, kok bisa halepi nu kuaji? Pu kalau yang terpihat haji?
8: Ha na eh long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yuti mang mukilo kebruk bruk kedih manteng najin manfaat.
7: Nyam sang, salah urung terpi ron kuaji.
8: Ha na long terpi le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa?
7: Baik putu asa, dah syah dengan kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pegah? Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis hati. Lagi nyan hati gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan kuaji, Asero ne talah urun terpi. Makaji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
8: Pada mana alamat New HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebuah program acara Citra Lagu Dangdut, Citra Lagu Dangdut, Citra Warna Malam. Aduh, jauh banget ya. Oke, Citra Warna Malam ya, 30 menit lagi sudah di jam 10 waktu Indonesia Barat ya, maksudnya jam 10 malam ya. Masih bersama Nidar tentunya yang menemani Anda rekan sebaya sampai selesai acara ini tentunya. Baik, untuk yang mau bergabung ya, silakan saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya ya. Yang mau gabung di inbox Facebook, silakan untuk akun CTS FM Lok Semawe, kirim aja pesannya ke Facebook CTS FM Lok Semawe. Oke, rekan sebaya, untuk Anda semuanya yang saat ini sudah mulai rebah-rebahan, udah agak ngantuk berhubung malam Jumat juga, mungkin jarang ada yang mau bepergian ya, dan milih di rumah aja. Ya gak apa-apa sih, sesekali stay di rumah, istirahatnya di rumah rasanya lebih asik ya. Dan untuk Anda semuanya rekan sebaya, saya sudah siapkan lagu ya, kali ini lagu yang akan hadir untuk menemani Anda. Lagu yang dibawakan oleh Cutrani Auliza dengan judul lagu Gadis Manis Kalimantan ada juga. Tapi sebelumnya dengar dulu dari Taufik Lida dengan judul lagu Gasih Poma. Nanti ada juga dari Baby Acha dengan judul lagu Diam-Diam Jatuh Cinta.

0: Kita dari mana, Dek?
1: Itu udah sampai di lokasi.

0: nanti lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai, cilu rasa.
4: Bakal nabuy, mangat tangnya.
5: Punyo mai, patat do aku pinyo.
4: Panena long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
4: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habuji.
5: Kupi pilihan puoi gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh tu kate tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
5: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
4: Bid habuy lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo. Drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Heh, hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
6: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
7: Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya, saat ini 21.47 menit waktu Indonesia Barat. Saya masih menemani Anda di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya. Kita masih ada waktu 13 menit lagi di program ini. Jadi buat yang mau ikutan bergabung, silakan saja ya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Nah, rekan sebaya, untuk berikut ya saya akan hadirkan dulu lagu lawas yang dibawakan oleh Ermi Kulit dengan judul lagu Masih Mungkinkah. Tetap di CITIS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, lagu yang dibawakan oleh Ermi Kulit dengan judul lagu Masih Mungkinkah yang baru kita dengarkan rekan sebaya, dan lagu tersebut juga sudah membawa kita ke jam 21:53 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM dan yang sudah bergabung juga Bunda Karera di Tumpuk Tengah dan Pak Wajol di Pak Wajol yang ada di Alupapun ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Selama saya temani Anda Bilal dengan judul lagu Hana Harga, akhiri sua jumpa kita. Sian Hidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luas ke dalam Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam Radio City FM bersama Firdaus edisi siar 3 September 2026. Gubernur Muzakir Manaf dan Ketua DPR Aceh rapat koordinasi bahas potensi bencana hidrometeorologi. Tanggapi Karhutla, Forkopimda PD gelar apel kesiapsiagaan di Polres. 16.276 hektar sawah rusak pasca banjir Aceh belum tertangani.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City FM.
1: Gubernur Muzakir Manaf dan Ketua DPR Aceh rapat koordinasi bahas potensi bencana hidrometeorologi. Dikutip dari AGNN.net dari Banda Aceh diberitakan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPR Azul Fadli menyampaikan kesiapsiagaan lembaga legislatif terutama pimpinan parlemen untuk membangun koordinasi dengan para pihak guna mengantisipasi masalah yang bakal timbul akibat bencana hidrometeorologi. Hal tersebut disampaikan Zulfatli menyusul kekhawatiran Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualim terhadap meningkatnya potensi bencana akibat meningkatnya curah hujan dalam beberapa hari ke depan. Yang disampaikan oleh Mualim dalam rapat koordinasi bersama dengan Ketua DPRA Aceh Zulfatli, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan dan juga PLT Sekda Aceh Taufik. Kekhawatiran Mualim merujuk pada Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang mengeluarkan peringatan waspada dengan potensi hujan berintensitas sedang hingga lebat di Aceh mulai September 2026. BMKG sempat mencantumkan Aceh sebagai wilayah dengan potensi hujan lebat hingga sangat lebat kategori siaga, kemudian mengubahnya menjadi status waspada. Keterlibatan semua unsur seperti TNI, Polri, BPBA, Basarnas, dan lembaga-lembaga lainnya yang selama ini berkonsentrasi pada mitigasi bencana dinilai penting untuk menyikapi hal tersebut. Zulfatli juga mengatakan pesan penting Mualim tersebut juga harus jadi pengingat bagi para pihak bupati dan wali kota untuk segera melakukan pemetaan dan menyiapkan rencana darurat jika situasi benar-benar terjadi.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City FM.
1: Tanggapi Karhutla, Forkopimda PD gelar apel kesiapsiagaan di Polres. Dikutip dari serambinews.com dari Sigli diberitakan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda PD bersama dengan sejumlah instansi terkait menggelar apel kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di halaman Polres PD pada Kamis 3 September 2026. Apel tersebut digelar sebagai langkah antisipasi potensi Karhutla yang dapat terjadi selama musim kemarau. Bupati PD Sarjani Abdullah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda PD Apriyadi Esos. Kegiatan itu melibatkan instansi vertikal pejabat utama Polres PD, unsur TNI dan Polri, BPBD, Satpol PP dan WH, SAR, PMI, Tenaga Kesehatan serta sejumlah unsur terkait lainnya. Kapolres PD AKBP Jaka Mulyana SIK MIK mengatakan penanganan Karhutla harus mengedepankan upaya pencegahan, deteksi dini dan respon cepat. Menurutnya, kesiapsiagaan personel, peralatan, sarana komunikasi dan mekanisme koordinasi harus dipastikan sejak dini. Hal itu penting agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas. Kapolres juga meminta seluruh unsur terkait meningkatkan patroli dan pemantauan di kawasan yang rawan Karhutla. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat perlu terus diintensifkan agar warga tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Ia juga menegaskan keselamatan masyarakat dan personel menjadi prioritas dalam setiap upaya penanganan Karhutla.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City FM.
1: 16.276 hektar sawah rusak pasca banjir Aceh belum tertangani. Dikutip dari AJNN.net dari Banda Aceh diberitakan, pemerintah Aceh mencatat sekitaran 16.276 hektar lahan sawah yang rusak akibat banjir besar akhir November 2025 hingga kini belum tertangani. Juru bicara pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Gubernur meminta penanganan lahan pertanian terdampak bencana segera dipercepat melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Data kerusakan seluas 16.276 hektar itu dilaporkan PLT Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Azanuddin Kurniawan, dalam pertemuan dengan Muzakir Manaf pada Rabu sebelumnya. Menurut Nurlis, Gubernur Aceh meminta seluruh sumber daya dikerahkan untuk mempercepat pemulihan. Penanganan juga diminta dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah, kabupaten atau kota, TNI serta kelompok tani. Pemerintah Aceh juga meminta dilakukan kajian cepat terkait kebutuhan biaya per hektar. Perhitungan tersebut dinilai penting untuk memudahkan pelaksanaan survei investigasi desain sebelum pekerjaan fisik dimulai. Selain persoalan kerusakan lahan, Muzakir Manaf juga menyoroti bantuan alat dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian kepada pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah Aceh juga berharap distribusi benih dan bibit bantuan mulai daripada padi, jagung, kopi, kakao, kelapa hingga karet dapat mempercepat pemulihan sektor pertanian dan perkebunan pasca bencana. Di sisi lain, pemerintah Aceh juga mengklaim realisasi anggaran untuk pemulihan sektor pertanian, perkebunan, pasca bencana telah mencapai sekitaran 52% hingga 1 September 2026. Nurlis juga menyebutkan masih terdapat sekitaran 40.852 hektar sawah yang mengalami kerusakan ringan dan sedang dan ditargetkan selesai ditangani termasuk berbagai kegiatan pendukung lainnya. Ia juga meminta pemerintah kabupaten atau kota tidak hanya menjalankan pekerjaan di lapangan tetapi juga memastikan proses pemulihan berjalan sesuai dengan sasaran. Rekan sebaya demikian berita malam Radio Citis FM edisi siar 3 September 2026. Saya Firdaus dan editor Bilal Akbar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio Citis FM. Kembali di sini Radio Citis FM dengan acara berikutnya.

0: Tidaklah seorang Muslim tertimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari. Dan tahukah kamu, jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut. Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun. Niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada dasarnya agama adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidup memakai aturan. Berbeda dengan undang-undang hukum pada umumnya, maka aturan agama ini tidak hanya berisi perintah dan larangan. Ia di samping berisi perintah juga berisi anjuran, pembolehan, pencelaan, dan larangan. Dalam bahasa yang lebih dikenal, perintah adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan beroleh pahala, sedang apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa. Amalan semacam ini dinamakan amalan yang wajib. Sedangkan anjuran, sesuatu yang apabila kita kerjakan beroleh pahala, apabila kita tinggalkan tidak beroleh dosa. Amalan semacam ini dikenal dengan amalan sunnah. Pembolehan adalah sesuatu yang boleh saja, artinya boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan. Dan amalan semacam ini kita sebut dengan amalan mubah. Pencelaan adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan, tapi tidak berdosa manakala dikerjakan, dan ini dinamakan perbuatan yang makruh. Sedangkan larangan, sesuatu yang apabila dikerjakan beroleh dosa, apabila ditinggalkan beroleh pahala. Dan amalan semacam ini lazimnya dinamakan amalan atau perbuatan yang haram. Kalau agama merupakan aturan, maka konsekuensinya tentu ia berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dilaksanakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan berupa pahala. Sedangkan apabila larangan yang dikerjakan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang bernama dosa. Baik pahala maupun dosa adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir. Itu sebabnya barangkali di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang kurang tergerak mengejar pahala dan malah kadang-kadang terangsang untuk berbuat dosa. Karena pahala dan dosa sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir ini. Namun sungguh pun demikian, pahala dan dosa bisa mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan batin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya malah kita digigitnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali, karena disesali atau tidak toh perbuatan itu sudah kita lakukan. Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahala kebaikan itu sendiri. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesallah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi sungguh pun pahala dan dosa sesuatu yang abstrak, efeknya jelas, dia mendatangkan kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa? Karena pahala tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahala kelihatan, barangkali enggak kuat kita mikul pahala. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa palanya benjol, barangkali sudah enggak karu-karuan kepala kita. Baik pahala, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak dosanya, kalau dia berjalan barangkali sulit kita membedakan, tapi efeknya dalam kehidupan ini jelas adanya. Sesuatu yang bernama pahala kita perlukan, karena hidup tidak berhenti hingga di sini. Sesuatu yang bernama dosa harus kita hindarkan, karena ada kelanjutan sesudah hidup yang sekarang ini, kehidupan dari satu pertanggungan jawab. Itu sebabnya Imam Ghazali dalam bahasa yang indah sekali berpesan, jadidis safinah fa innal bahra amiq wa khuziz zad fa inna safara ba'id. Perbarui selalu kapalmu, rawat jaga baik-baik, dandani kapalmu, fa innal bahra amiq, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari tamsil terhadap kehidupan. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya, jaga baik-baik hatimu. Pelihara iman dan keyakinanmu. Karena hidup ini bagaikan gelombang lautan. Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung. Jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Itu maksudnya. Wa khuziz zad fa inna safara ba'id. Dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang. Perjalanan ini sangat jauh. Kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. Makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah sengsaranya manusia apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah. Tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini, senangnya sih belum tentu, keblangsak dan susahnya sudah kebayang. Itu dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang? Karena sesungguhnya hidup ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang. Sejak kita tinggal di alam arwah, pada saat jasad belum lagi diciptakan Allah, ruh sudah diciptakannya lebih dahulu. Sampai kemudian kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu, untuk kemudian berpindah kepada kehidupan dunia. Dari dunia ini kita pindah ke alam barzakh. Di sana tinggal kita 100 tahun mungkin, 100 ribu tahun mungkin, 1 juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat. Lalu dari alam barzakh pindah kita ke alam akhirat, satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya, jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini, tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita. Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan, apa bekal yang mesti kita bawa apabila kita kembali ke alam barzah, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang mahsyar di akhirat nanti? Nasi yang mau kita bawa, uang yang mau kita bawa, tentu tidak lagi, karena kehidupan materialis selesai di atas liang lahat. Bisa bila masuk kita ke liang lahat, disitulah pahala dan dosa memegang peranan yang sangat penting. Maka pada pertemuan malam ini kita akan bicara tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang dinamakan pahala, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya, ma yastahiqqu bihir rahmatu wal maghfiratu minallahi ta'ala, sesuatu yang pelaksananya berhak untuk mendapat rahmah dan ampunan dari Allah. Dengan kata lain, nilai pahala adalah akibat dari perbuatan-perbuatan di dalam melaksanakan perintah dan anjuran yang ada di dalam kehidupan agama. Apabila perintah dan anjuran kita laksanakan, nilai pahala itu lalu datang. Nah, nilai pahala dalam Islam menurut konsepsi Quran, Allah menjelaskan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali dari kebaikan yang dikerjakannya. 10 kali ini pun masih dilipat gandakan dengan 7, 7 ini pun masih dikalikan 100, dan itu pun masih ditambah dengan pernyataan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang yang dikehendakinya. Itulah nikmatnya dalam Islam. Tetapi sebaliknya, wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Alangkah rahman dan rahimnya ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang

orang tadi. Allah tidak mengajarkan begitu. Satu kebaikan berbalas 10. Satu kejahatan berbalas dengan satu kejahatan. Maha Rahman dan Rahim Allah. Bahkan dalam Islam, niat berbuat baik saja mendapat pahala. Sedangkan niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya, saudara niat, nanti malam giliran pengajian, saya mau hadir di majelis taklim. Pas datang waktu malam, hujan turun sangat lebat. Saudara berhalangan datang ke majelis taklim, saudara sudah mendapat pahala niat. Tapi saudara niat, nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si Fulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam, saudara tidak mengerjakan perbuatan itu. Itu belum ditulis dosa, sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan. Tapi lalu jangan macam-macam, kalau begitu niat aja yang baik, biar gak usah dikerjain. Niat aja pengen ngaji walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan, dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan, karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan, kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Kendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang, dia raja. Mungkin itu di dunia. Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah karkir, jangan nanya nih, cepek. Bilasakah malaikat azab menyingkir dengan uang semir? Ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan pahala enggak kelihatan, dosa juga enggak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ, kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat. Terutama juga di dunia ini. Toh pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita ingin hidup terus, dikenang orang 100, 1000, bahkan 1 juta tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah, tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh, tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama, itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas.
bertemu

Teman mukanya cerah, pahala. Menyingkirkan duri di jalanan, pahala. Sodakoh, pahala. Tidak berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Misalnya bersolawat, pahala. Bertasbih dan bertahmid, pahala. Kata Nabi, kalimatani khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang enteng di lidah tapi berat di timbangan akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Itu kan amalan yang ringan, perbuatan yang mudah saja, tapi nilainya demikian besar dalam pandangan Allah. Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahala adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah, itu mengandung pahala. Niat dasarnya itu harus karena Allah. Landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena mengharap tanda jasa, tapi ikhlas semata-mata. Dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar, seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad fi sabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh siskamling umpamanya menjaga keamanan kampung tidak berpahala. Kalau diniatkan ibadah, menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah, ikhlas karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang cari nafkah buat menghidupi anak istri kita. Kalau diniatkan ibadah, melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu orang tua sebagai anak, itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. Ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah. Pahala yang paling baik bagi dia, banyak-banyak tahajud, sembahyang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim. Pahala yang paling baik buat orang macam ini, mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas. Amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini, melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala ini, bisa perbuatan yang menurut kita kecil namun punya nilai besar, apalagi perbuatan besar dengan biaya yang besar, tentu makin besar juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita bercermin dari ayat Quran, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahala adalah perbuatan melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah dengan dasar ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, dosa lahir akibat melakukan larangan Allah atau mengerjakan yang dicelaknya. Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Tetapi sebenarnya, ditinjau dari segi hakikatnya, kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa, jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk.
Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan, la shagha'ir ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja pada umumnya, karena dosa-dosa kecil itu lebih mudah taubatnya, dan ada janji Nabi, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar, dengan harapan kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi. Tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Ah, biarin kecil ini tobatnya gampang. Ah, dosa kelas teri. Ah, dosa itu kan tidak kelihatan. Lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun kecil, kalau berlarut terus-menerus dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar. Oleh karenanya, jangan sampai mengundang pengertian kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Karena bagaimanapun juga, dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan. Dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk, dia akan menjadi banyak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah. Dari segikian deretan dosa-dosa besar, syirik ini merupakan bapak moyangnya dosa, dedengkotnya dosa. Itu syirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah syirik, menyekutukan Allah, itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi, jadi di safinah fa innal bahra amik, jaga iman, pelihara akidah, dandani kapal, karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup di zaman sekarang ini, saudara bisa perhatikan, di mana tensi ekonomi tinggi, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, sifat egois dan individualis tumbuh di mana-mana, rasa solidaritas sosial menurun, sifat gotong royong musnah, orang mudah potong kompas, potong jalan, ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin dapat kedudukan, kadang-kadang akidah pun terjual, akidah pun musnah, jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal. Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah jatuh kepada syirik, Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini, barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu, andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit. Iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras. Akidah pun jadilah dibarter dengan 3 bungkus supermi, dengan pakaian bekas, dengan obat-obatan. Tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Persis ibarat pepatah, nyari jarum kampak hilang. Mencari sesuatu yang kecil, yang besar jadi sia-sia. Membela perut, mengorbankan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini fakta, ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, solahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku hanya bisa menjadi baik, baik akidahnya dengan ilmu dan harta. Itu bahasa Nabi. Kalau bahasa kita sekarang, dengan ekonomi dan pendidikan. Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta. Tanpa itu, sangat besar kemungkinan kita bisa menjual akidah, terjerumus di lembah kemusyrikan. Maka terutama kepada saudara-saudara saya, muslimin-muslimin yang terpencil jauh dari kota-kota besar, yang kadang dalam kehidupan seharinya imannya sering digoda oleh supermi, akidahnya sering ditantang oleh pembagian beras, pakaian-pakaian bekas, obat-obatan dan sebagainya. Jaga dan bentengi akidah kita. Lebih baik nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Kepada adik-adik saya para remaja, para pemuda di kota-kota besar, yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman-minuman keras, fasilitas-fasilitas yang menghanyutkan, yang secara terarah dan praktis sedikit demi sedikit menggiring kita untuk keluar dari nilai-nilai akidah, hati-hati, jaga baik-baik, sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman ini. Tergelincir kita daripadanya, jatuh ke lembah kemusyrikan, jatuh ke satu dosa yang teramat besar, yang Allah tidak akan pernah memberikan ampun lagi. Ini dosa besar yang pertama. Yang kedua, qatlun nafsi illa bilhaq. Membunuh orang tanpa alasan yang benar. Di zaman kesulitan ekonomi kadang-kadang, orang mudah nekat. Tengok saja, kadang-kadang karena pasal uang 100-200 perak saja, nyawa bisa melayang. Kadang-kadang karena urusan yang remeh, salah omong, salah ambil, salah ucap, salah pegang, nyawa bisa jadi melayang. Alangkah murahnya nyawa seakan-akan kita yang punya. Padahal nyawa itu hak milik Allah. Tidak pantas kita merampasnya, tidak pantas kita menghilangkannya dari jasad seseorang. Oleh karenanya, membunuh orang merupakan satu dosa yang sangat besar. Jangankan kepada orang yang seakidah, orang yang lain akidah saja pun, kalau dia hidup berdamai, rukun, berdampingan, kita harus melindungi. Apatah lagi teman seakidah sendiri. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pantas kalau Nabi menyatakan, apabila dua orang Islam sudah saling berkelahi, berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya sama-sama masuk neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka sih wajar, tapi yang terbunuh kok neraka juga, kenapa? Kata Rasul, sebenarnya dia juga cuma sudah niat untuk membunuh, cuma keduluan saja. Andai kata dia tidak terbunuh, tentu dia yang akan membunuh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Islam sesuai dengan namanya adalah agama damai. Kita tidak boleh mencari-cari musuh, walaupun tidak boleh lari kalau bertemu musuh. Oleh karenanya, pantang seorang muslim menimbulkan benih keonaran, menjadi biang kerok buat lingkungannya. Sesuai dengan namanya, seorang muslim adalah seorang yang dalam hidup senantiasa berusaha menebarkan salam, menebarkan kedamaian, ketenangan dan ketentraman. Dengan prinsip musuh jangan dicari, bertemu pun jangan lari. Yang ketiga, termasuk dalam kelompok dosa besar ini, syurbul khamr, meminum minuman keras. Termasuk di dalam kata khamr ini, ganja, morfin, narkotik.
Sebab apa? Jenis minuman semacam itu tidak hanya merusak keadaan sekarang, tapi sekaligus merusak kehidupan yang akan datang. Kalau itu jatuh di tangan generasi muda, artinya kan merusak kehidupan masa depan daripada suatu bangsa. Karena apa? Remaja dan pemuda merupakan bentuk miniatur daripada kehidupan bangsa. Akan bagaimana warna umat Islam di Indonesia, bahkan akan bagaimana warna Indonesia 30, 40, 50 tahun yang akan datang, remaja sekarang jawabannya. Kalau remaja kita sekarang ini kerjanya cuma bisa nyekek botol, insya Allah bangsa Indonesia 30-40 tahun yang akan datang akan tumbuh menjadi bangsa teler. Tidak banyak yang bisa kita harapkan. Remaja adalah gambaran masa depan dari satu bangsa, dari satu umat. Dan remaja itu di dalam dirinya secara fitrah terkumpul semua bakat, terdapat semua kemungkinan. Kita ini lahir membawa sifat pemimpin, tapi juga membawa sifat pengacau. Kita ini ada bakat jadi orang jujur, ada bakat jadi pengkhianat. Kita ini ada bakat menjadi orang baik-baik, kita juga punya bakat jadi biang kerok. Kita kemungkinan bisa jadi pemimpin bangsa, tapi juga bisa menjadi pemimpin bangsat. Nanti lingkungan dan pendidikan akan menumbuhkan, membentuk mana yang tumbuh lebih subur. Kalau lingkungan dan pendidikannya lebih banyak bercerita tentang kejujuran, maka nilai kejujuran yang akan tumbuh lebih banyak dalam jiwanya. Dan insya Allah diharapkan dia akan menjadi manusia yang jujur di kelak kemudian hari nanti. Dan masalah minuman keras ini sebenarnya berkait. Kita tidak bisa cuma menyalahkan remaja saja, menyalahkan pemuda saja, karena bagaimanapun masalahnya kompleks. Menghancurkan sesuatu tanpa melihat kausalnya, tanpa melihat sebab akibatnya, kan sama juga bohong. Kemungkinan karena broken home, kemungkinan karena pergaulan, kemungkinan karena kurang perhatian orang tua, kemungkinan karena akibat bacaan, tontonan, atau fasilitas berupa dibukanya pabrik-pabrik minuman keras, dijualnya minuman-minuman keras di warung-warung yang remang-remang, yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan, dan kebanggaan tersendiri, sehingga akhirnya orang terangsang untuk datang dan minum di sana. Pada dasarnya memang sepele, cuman minum, gak ngerugiin orang lain kan? Iya, pada waktu minum. Tapi dikala sudah mabuk, out of control, apapun bisa kita lakukan. Yang kita ucapkan kita tidak sadari lagi, yang kita kerjakan tidak kita sadari lagi. Dikala itu segala macam kejahatan bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk kita laksanakan. Gak ngerugiin orang lain, memang pada saat mau minum. Tapi begitu minum, mabuk, kita bisa merugikan orang lain. Setidaknya merugikan diri sendiri. Pertumbuhan IQ menjadi lemah, semangat kehidupan hilang, gairah kerja menurun, kalau tidak ada sama sekali. Lalu apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan? Dan akan lebih celaka kalau ini menimpa kehidupan generasi muda kita. Kadang-kadang yang ironi ya, kalau yang orang tuanya mampu barangkali masih tertolong, tapi yang orang tuanya kondisi ekonomi lemah masih kepengen teler juga. Orang tuanya gak mampu masih pengen mabuk. Jadi ganja morfin gak dapat, akhirnya kaleng cet diisepin. Yang penting kan bisa teler, mendatangkan satu kebahagiaan tersendiri. Itu sebabnya memang satu kejahatan menurut teori polisi ya, hanya bisa terjadi karena faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan ada, jadi orang jahat. Kurang salah satunya, biasanya kejahatan terbendung. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak mungkin orang jahat. Tapi yang paling dominan sebenarnya niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa dicari. Kesempatan bisa diciptakan.
biar Hansip nongkrong, ditungguin lengahnya. Ya biarin, jam 11 sampai jam 2 matanya melotot, jam 3 dia mulai ngulet, ngempet. Nah, di saat itu saya masuk ke rumahnya. Kalau niat kuat, kesempatan bisa diciptakan. Dan kalau sudah niat, ini masalah hati. Kalau sudah masalah hati, menyangkut soal moral. Moral artinya sudah masuk kepada kehidupan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang keempat yang termasuk jenis dosa besar, az-zina, perbuatan zina. Di zaman pergaulan bebas dengan prinsip free love, free sex ini, tengok sudah berapa banyak gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak bayi-bayi yang lahir ke dunia tanpa tahu kemana dia mesti memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus bertambah lagi? Paling tidak, biarlah yang sudah jadi korban, tapi jangan bertambah lagi hendaknya. Masing-masing kita berupaya menahan diri, termasuk dalam kategori zina ini, yang merupakan cabang-cabangnya liwat, homosek, lesbian, masturbasi. Bahkan masturbasi itu termasuk jenis zina tangan, dan itu juga merupakan satu dosa. Di samping dosa juga merusak diri, karena bagaimanapun juga dia akan mengurangi kemampuan daya pikir seseorang. Maka agama memberikan jalan keluar. Pesan Nabi, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hai para pemuda, kata Nabi, barang siapa di antara kamu yang sudah bisa ba'at, yang sudah mampu ba'at. Ba'at itu artinya memberikan nafkah, baik nafkah zahir maupun nafkah batin. Falyatazawwaj, maka hendaklah dia kawin. Jadi yang maksud ba'at ini, ya nafkah zahir, ya nafkah batin. Kita kadang-kadang cuma bisa ngasih nafkah batin saja sudah merasa, pokoknya kan saya sanggup untuk kawin. Lalu kawin tanpa kehilangan, dengan kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara, wa illam yastati', adapun kalau dia belum mampu, fa'alaihi bisyam, hendaknya dia banyak puasa. Fa'innahu lahu wija', karena puasa itu akan merupakan benteng, jangan sampai orang memperturutkan hawa nafsunya. Andai kata puasa belum hobi, banyaklah olahraga para pemuda, para remaja. Karena dengan olahraga, pemikiran untuk memperturutkan hawa nafsu agak sedikit terkendali, dan energi tersalurkan dalam bentuk yang positif. Pendeknya kreatif, banyak kegiatan. Ini pesan Imam Syafi'i, tepat itu. Kata beliau, inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduh, in sala toba wa illam yajri lam yatib. Aku melihat air kalau diam rusak, tapi kalau dia mengalir jernih. Air kalau ngendap, ngendap, enggak ngalir, nyamuk nyarang di situ, bisa jadi sumber penyakit. Manusia hidup begitu. Kalau enggak punya kegiatan, enggak kreatif, kerjanya cuma ndelohom, ayem-ayem, akhirnya jadi ngerusak. Ngomongin orang, jano ngapa, ano. Kebangetan enggak ngapa-ngapain, orang aja dipontenin. Orang diomongin, lahirlah namimah, lahirlah ghibah. Saudara-saudara, air itu kalau ngendep ada aja yang nyarang, tapi kalau dia ngalir, orang ada kesibukan, insya Allah dia tidak akan jatuh kepada sesuatu yang bisa mengundang dosa. Isilah waktu dengan hal-hal yang bermanfaat, karena hidup ini singkat dan tidak berjalan mundur ke belakang. Mundur hancur, berhenti diinjak orang. Sekali melangkah, jangan surut mundur ke belakang. Homosek, terlepas dari penyakit kejiwaan. Sekarang ini kan sudah ada persatuan kaum gay katanya, meminta perlakuan yang sama dan agar dibolehkan kawin sesama mereka. Secara manusiawi boleh, secara manusiawi kita hargai mereka, tapi dari kacamata agama ini jelas merupakan penyimpangan. Dan penyimpangan merupakan suatu dosa, terlepas dari pertimbangan manusiawi. Jangan karena terlalu memperturutkan suara manusiawi lalu kita mengesampingkan agama. Termasuk lesbian, wadon karo wadon,
Kalau homo itu kan lanang karo lanang katanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bukan penyakit baru. Liwat homosek sudah dikenal dari zamannya Nabi Lut, laki dengan laki. Lesbian dari zaman istrinya Nabi Lut. Terlepas dari penyakit kejiwaan, dari segi agama, ini merupakan penyimpangan dan merupakan dosa yang besar. Yang kelima, yang termasuk jajaran dosa kelas kakap, qazful mu'minina wal mu'minat, menuduh orang mukmin yang baik-baik, laki atau perempuan, melakukan perbuatan zina sehingga hancur namanya di masyarakat. Ini merupakan satu perbuatan dosa yang sangat besar dan sangat dimurkai oleh Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu di tentang masalah ini, kalau memang tidak ada saksi, jangan sembarang kita enteng lidah menuduh orang lain berbuat zina, menuduh orang lain berbuat serong. Dosanya kelewat besar di dalam kehidupan. Karena apa? Mencari harga diri itu berat, memelihara kehormatan diri jauh lebih berat. Satu kali orang dihancurkan namanya di masyarakat, dia akan terisolir jadinya. Oleh karenanya, berlindung kita kepada Allah, jangan sampailah dihinggapi oleh sifat ini. Karena sentimen kita kepada seseorang, karena hasad kita kepada seseorang, tidak senang melihat orang lain lebih maju, lalu lidah ini seenaknya saja mengucapkan kata. Padahal sanksi dan resikonya sangat besar. Yang kita tuduh barangkali mendapat pahala dari Allah, kita sendiri yang menuduh tanpa saksi, tanpa alasan yang benar, mendapat dosa yang sangat besar. Saudara-saudara, memang kadang-kadang aneh dalam hidup ini. Seorang pelacur biasanya bisa menjaga mulutnya di masyarakat, kata-katanya baik, sopan. Kenapa? Karena mulut yang satu sudah tidak terjaga. Kita kadang-kadang kehormatan bisa kita jaga, tapi mulut tidak terkontrol. Ngomong saenake dhewe, bikin orang mangkel, kesal, fitnah sana, fitnah sini, menghancurkan nama baik orang, ngomongin yang macam-macam. Bagai-bagai macamlah caranya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi dengan demikian, menuduh orang lain berbuat zina sedangkan orang itu tidak pernah melakukannya, ini termasuk satu dosa yang sangat besar di dalam kehidupan ini. Yang keenam, al-aku bil walidain, durhaka kepada ibu bapak. Seorang anak, bagaimanapun banyak nilai ibadahnya, banyak kebaikan di masyarakat, menyandang berbagai macam gelar, pangkat dan jabatannya tinggi, tapi kalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, alamat hidup tidak lagi membawa keberkahan. Dan itu dosa yang sangat besar. Sampai Nabi sabdakan, ridho Allah ada di dalam keridhaan ibu bapak, murka Allah pun ada di dalam kemurkaan ibu dan bapak. Walaupun belum tentu setiap kita orang tua, tapi yang jelas setiap kita adalah anak, dan setiap anak punya ibu dan bapak. Jangan sampai kacang lupa kepada kulitnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, durhaka kepada ibu bapak merupakan perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Apalagi ibu yang telah melahirkan kita, bahkan mengandung kita. Begitu juga bapak yang telah berusaha peras keringat banting tulang untuk mengasuh membesarkan kita. Tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan untuk bisa menebus kebaikan daripada ibu dan bapak kita. Setidaknya kalau belum bisa berbuat baik kepadanya, kepada keduanya, janganlah menyakiti hati keduanya. Itu saja dulu yang harus dijaga. Kadang-kadang sudah berbuat baik enggak, nyakitin melulu. Sudah nyenangin belum bisa, saban sehari nyakitin saja. Padahal
kedua orang tua itu doanya manjur sebagaimana sumpahnya juga bisa jadi kenyataan dan sering bahkan menjadi kenyataan. Sampai ibu bapak sudah wafat, sudah meninggal sekalipun, kewajiban berbakti masih harus terus dilakukan oleh seorang anak. Lalu yang ketujuh, at-tawalli yaumaz-zahfi, berpaling pada hari pertempuran. Orang sedang sibuk-sibuk menghadapi musuh, maksudnya berjuang membela agama ini, dia lari menyelamatkan diri. Pengecut, mental munafik. Ayo, kalau demi agama, mari kita maju ke depan. Allahu Akbar, yang besar Allah, yang lain kecil semua. Maju. Orang lain maju serentak, dia mundur jauh ke belakang. Mental munafik, mental calo istilah sekarang ini. Oh, itu calo, mental calo. Tuhan gedek banget itu. Coba ya, calo itu paling sibuk nyuruh penumpang naik. Tapi sementara penumpang naik sampai ke tempat tujuan masing-masing, calonnya enggak kemana-mana, diem aja di situ. Cuma orang aja disuruh naik. Saudara-saudara, kerja bakti, orang turun ke comberan, dia naik ke tempat tidur. Mundur di hari pertempuran, menyebabkan orang lain gugur, dia sendiri menyelamatkan diri. Mental pengecut, mental munafik, itu merupakan dosa yang sangat besar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya agama itu memerlukan keberanian. Memang, tapi bukan keberanian yang tanpa perhitungan. Sebab berani tanpa berhitung namanya berani babi. Kita berani kalau benar, kita harus takut kalau salah. Jangan dibalik. Salah berani, nekat namanya. Benar takut, pengecut namanya. Orang yang pengecut adalah orang yang takut membela kebenaran. Orang yang nekat sesungguhnya udah salah enggak malu lagi. Udah salah nekat lagi. Merasa rugi berbuat kebaikan, puas kalau berbuat kejahatan. Padahal Nabi pesan, siapa yang berbuat dosa sambil tertawa, nanti dia akan masuk neraka sambil menangis. Karena itu dipesan pula di dunia ini, sering-seringlah mencuci mukamu dengan air mata taubat, cuci lidahmu dengan zikir kepada Allah, bersihkan hatimu dengan air ikhlas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kan ada toh orang berbuat baik enggak gembira, tapi berbuat jahat malah puas. Atau sama saja, orang lain berbuat baik hatinya kesel, orang lain berbuat jahat dia malah mendukung, atau orang lain tergelincir berbuat jahat dia malah girang. Ini kan tidak objektif. Karena yang berbuat baik, orang yang dia keselin, dia enggak seneng. Tetapi karena yang berbuat jahat, orang yang dia senengin, dibenerin juga. Itu enggak objektif namanya. Mundur di hari pertempuran pada saat saudara-saudara kita sedang menghadapi musuh, sikap pengecut yang sangat dibenci Allah. Yang kedelapan, termasuk kelompok dosa besar, aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Kadang-kadang ada orang mengeksploitir loh nasib anak-anak yatim. Karena biasanya para dermawan peka kalau mendengar nasib yatim, memberikan santunan. Si yatim belum makan, yang ngurusin udah pada kenyang. Mengeksploitir, memakan harta anak yatim termasuk dosa yang sangat besar. Sehingga Nabi pesan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat. Rumah yang paling dimuliakan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang hidupnya dihormati, hidupnya disantuni, keperluannya dicukupi. Maaf saja, tahap kita menyantuni anak yatim ini baru tahap setahun sekali. Kalau Muharram kita agungkanlah, kita besarkan lebaran yatim katanya. Kita kumpulkan dana, kita usap kepala yatim, kita kumpulkan beras, kita bagikan hari itu. Perkara bulan depan kelaparan, kita tutup kuping. Perkara bulan berikutnya dia kelaparan, kita masa bodoh.
bahwa di bulan Muharram kita santuni yatim piatu itu sudah baik, tapi akan lebih baik lagi kalau kita sanggup menjadi bapak asuh mereka, memikirkan sekolah mereka ada kontinuitas. Kalau mereka diasuh oleh orang lain lalu bertukar agamanya, berpindah akidahnya, kita ngomel habis-habisan. Tapi kita ada kemampuan, kita tidak mau berbuat semacam itu. Ya sama juga bohong namanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang menyantuni yatim mendapat pahala besar, tapi orang yang mengkorup harta anak yatim dosanya juga sangat besar. Berhati-hatilah kalau kita diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus anak-anak yatim, karena pahalanya besar, resikonya juga besar. Yang kesembilan, syahadatuz zur, sumpah palsu. Sebab sumpah palsu ini menggunakan nama Allah untuk sesuatu yang tidak benar. Nama kita saja dibawa untuk yang tidak benar, kita jengkel. Nama kita dipalsukan untuk sesuatu yang tidak baik, kita kadang-kadang jengkel, tidak puas jengkel, menuntut melalui saluran hukum. Kenapa? Nama saya dicatut. Bagaimana lagi kalau nama Allah kita pakai untuk bersumpah, sumpahnya palsu, menguntungkan kita, merugikan orang lain, Allah murka betul. Maka sumpah palsu termasuk deretan dosa-dosa besar. Apalagi yang ke-10, aklur riba, makan riba alias renten. Ini kan yang cepat mendatangkan uang. Kadang-kadang kalau yang bikin riba itu orang awam barangkali, ya masih kita maklumin. Kadang-kadang penyakit ini datang menimpa mereka juga yang kita kenal kebaikannya. Bahkan suka datang ke musola, rajin ke masjid kadang-kadang. Riba masih dimakannya. Karena cara cari duit paling enak, duit utuh tambahnya terus masuk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Itu yang diibaratkan dalam perjalanan Mi'raj waktu Nabi diperlihatkan neraka. Orang perutnya sebesar rumah dililit ular. Diseret-seret itu hancur perutnya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus begitu. Dia berteriak, mengerang, mengeluh, mengaduh kesakitan. Nabi tanya, itu apa Jibril? Itu contoh dari umatmu yang suka makan riba Muhammad, makan renten. Saudara-saudara, ini kan mencekik leher orang. Orang sedang kesulitan, kelihatannya sih baik, menolong, tapi di belakang menolong itu nyekek. Di belakang nolong itu nyekek. Dan nyekek itu sebenarnya tujuan utamanya. Orang yang menjalankan riba pada dasarnya tidak punya prik kemanusiaan kok. Kalau dia kelihatannya mau menolong, kelihatannya motifnya mencari untung di belakang itu, jauh dari kemanusiaan. Yang ke-11, saudara-saudara, termasuk jajaran dosa besar itu qat'ur rahim, memutuskan silaturahmi, marah, hobi sama marah. Kalau 3 hari enggak marahan sama orang, ngebet palanya. Selalu nyari gara-gara. Kalau udah marah berlaku perpanjangan waktu. Tahun, 2 tahun, kadang-kadang seumur hidup. Saudara hadirin yang saya muliakan, apalagi mengurangi timbangan termasuk kelas dosa besar. Makan suap termasuk dosa besar. Semir menyemir dosa besar. Apalagi bunuh diri. Nah ini, bunuh diri dosa besar. Kadang-kadang karena sulit nekat, daripada hidup susah mendingan mati sekalian. Apa dikira kalau mati urusan selesai? Belum. Termasuk memotong anggota badan sendiri, dosa besar. Kayak belum lama ada kesulitan ekonomi mau lebaran, alat vitalnya dipotong. Itu berita-berita koran, itu pun dosa besar. Lah kan badan saya sendiri. Ya badanmu sendiri, tapi yang ciptakan Allah, yang berikan Allah. Kenapa mesti dipotong? Karena kesulitan ekonomi, alat vitalnya sendiri dipotong. Ya namanya alat vital, kalau sudah enggak ada yang vital kan hampa hidup ini. Tapi lalu kehilangan pertimbangan. Saudara-saudara kaum muslimin, karena itu di hadapan segala macam kesulitan, jangan sampai kita kehilangan pertimbangan lalu terjatuh ke dalam dosa-dosa besar ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala macam bentuk dosa besar,
sehingga diampuni segala dosa yang kecil dan digerakkannya kita untuk hidup melakukan kebaikan yang membawa pahala yang sebesar-besarnya. Ini sajalah pertemuan kita saat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio Citys FM lewat audio streaming di www.radiocitysfm.com. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Muslim yang satu adalah bersaudara dengan Muslim yang lain. Maka ia tidak boleh mengkhianati, mendustakan, dan membiarkannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.